0: Anda. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singar aja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi ya. Kita ketemu lagi yang pastinya untuk di Spada. Dan tentunya kita sudah bersama narasumber dan membahas tentang hal religi. Tapi ini ada hubungannya sama TikTok, guys. Sebenarnya apa hubungannya religi sama TikTok? Ada, guys. Ternyata konten-konten religi itu udah ada banyak di TikTok gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang sebenarnya konten religi ini tujuannya hanya mengedukasi atau hanya sekedar ya udah nyari konten aja biar banyak followersnya gitu, guys, atau biar dapat cuan juga? Apakah itu tujuannya? Kita akan membahas ini secara langsung bersama penyuluh agama Kabupaten Buleleng. Ini dia, ada Kakak Putu Sarya Desos. Selamat pagi, Kakak. Nah, ya, ini apa ya, menjadi pertanyaan juga gara-gara topik ini ya.
2: Iya.
1: Sajaan ya.
2: Ya, ya. Apa namanya, sebelum ke materi sebenarnya kita ini sebenarnya sudah disuguhkan dengan materi-materi sebelumnya. Artinya materi-materi konten-konten digital itu di setiap hari ya. Mungkin bukan hanya di TikTok saja, tapi di hampir semua platform media sosial lah seperti itu. Kalau di sekarang ke tema, yaitu di konten religi di TikTok itu apakah edukasi ataukah sekedar mencari sensasi. Sebenarnya konten religi yang ada di apa namanya di semua platform media sosial, bukan hanya di TikTok, itu sebenarnya sangat mengedukasi. Tapi kembali lagi pada si pembuat. Pada dasarnya konten itu dibuat apakah memang berdasarkan apa namanya, kalau di dalam Hindu mungkin sastranya, terus di dalam agama Muslim mungkin apakah ada dalilnya, dan berdasarkan Al-Quran yang surat mana, kan seperti itu ya. Itu yang harusnya menjadi kita sebagai penikmat atau sebuah seorang yang menikmati konten itu, kita juga harus sharing nih dengan hal-hal seperti itu. Kita juga harus aware dengan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kan kalau sekarang itu konten itu sudah dialihkan ke konten AI. Jadi tinggal masukkan AI, saya mau sebuah apa namanya flyer berbentuk seperti ini dan ini muncul. Namun kadang-kadang orang yang menggunakan AI itu tidak aware dengan apa yang disajikan oleh AI. Artinya tidak ada penyaringan-penyaringan. Oh, benar enggak nih dalilnya? Benar enggak nih sastranya? Kan itu yang menjadi harusnya menjadi penyaring di kita sebagai pembuat konten untuk disajikan kepada khalayak yang banyak gitu. Padahal konten-konten sekarang dan bergempuran di apa di TikTok itu sebenarnya bagus untuk edukasi semua. Baik itu karena dari kalangan kecil sampai kalangan dewasa itu bisa menikmati dan oh, ternyata begini ya, ternyata begini. Tapi kalau berbicara tentang sensasi, pastinya ada unsur analisis mungkin, unsur sosial, unsur ekonomi, dan itu dijadikan sebuah konten yang berhubungan dengan apa namanya religi. Artinya semua dihubungkan ke agama nih. Contoh kalau di Hindu, hampir semua aspek kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya agama Hindu. Contoh di Bali budaya kita banyak dengan Sing Dadi Kone, kalau dulu apa ya, mungkin contoh-contoh Sing Dadi Negakin Galeng dan segala macamnya. Dasarnya kan kita ada mungkin dari etika, tatwa dan susila, kan seperti itu gininya. Makanya ketika etika dan susila ini jalan, artinya konten yang akan disajikan itu pasti bermanfaat, bukan hanya sekedar mencari sensasi. Karena ketika tatwa dan susila ini sudah jalan, tentu harus dibarengi dengan etikanya. Tentu dengan bahasanya tidak memprovokasi, tidak menyalahkan, tidak menyinggung ke agama lain atau hal-hal yang lain lah, terutama di ras unsur SARA yang tidak masuk dalam ke konten digital seperti itu. Itu yang menjadi, harusnya menjadi dasar seperti itu. Dan kemudian kalau dalam TikTok, kebetulan saya juga sering menggunakan AI dalam penggunaan apa namanya, penyuluhan di media sosial berupa menggunakan AI. Saya selalu saring dulu, apakah saya akan udah benar nih. Kadang-kadang tuh AI itu ya, kita lihat ada kesalahan kecil, typo sedikit aja udah itu sebenarnya udah salah gitu. Contohnya gitu, kadang kita manusia yang human errornya itu bisa mengetik yang sedemikian cepat, tapi kadang-kadang ada satu huruf yang tertinggal mungkin, satu huruf yang gini. AI juga seperti itu, juga akan melakukan kesalahan-kesalahan. Maka kita lah sebagai kuratornya atau tim penilainya lah gitu, dan memadukan dengan apa yang ada dalam sastra, apa berhubungan dengan etika-etika seperti itu. Itu yang menjadi dasarnya. Nah, ketika konten digital masuk ke dalam TikTok, sebenarnya menurut saya nih, pandangan saya pribadi, itu minim peminatnya.
1: Minim peminat?
2: Minim peminatnya. Kita berbicara tentang contoh lah, kita berbicara tentang apa ya, paling gini ya, contoh sederhana, kita berbicara Sabtu Timire. Sabtu Timire ini ada 7 ini. Oh, ternyata begini ya Sabtu Timire. Tapi yang ada, kita hanya Sabtu Timire dibaca sedikit, skip, langsung lanjut, langsung scroll lagi.
1: Kebanyakan kayak gitu.
2: Ya, kebanyakan kayak gitu. Karena konten digital masuk ke dalam platform digital, maksudnya konten religi yang masuk ke platform digital itu minim, kecuali kalau sekarang saya lihat di saya juga kebetulan menggunakan TikTok, yang lagi enak itu adalah, atau bukan lagi enak sih, apa bahasanya, lagi naik-naiknya itu adalah konten-konten tentang bagaimana kebudayaan. Contoh kalau sekarang itu masih dalam suasana PKB kan, itu pasti naik. Karena kebudayaan kita di agama Hindu tidak lepas daripada budaya di Bali. Itu pasti naik semua. Kemudian baik itu dharma gitu dan segala macamnya. Tergantung juga satu, ada hal sisi lain yang mungkin saya ini mungkin ke apa nih, beberapa hal yang harus masuk di ke dalam konten digital. Maksudnya syarat-syaratnya lah. Kamu mempunyai suara bagus, contoh di dharma gitu. Kamu suara bagus, suara mukamu mendukung dan segalanya, pasti banyak yang lain gitu. Kemudian dengan kamu dengan hal yang biasa saja, artinya mukanya pas-pasan, suara pas-pasan, itu tidak akan gini. Terus kemudian kalau kamu menghancurkannya, artinya mecandalah dan benar begitu, itu juga akan naik gitu. Karena sisi kehidupan ini harus seimbang, ada seriusnya, ada mecandanya gitu. Di apa namanya, saya perhatikan di beberapa konten-konten yang lewat di beranda saya seperti itu. Makanya kalau menurut saya konten digital, konten religi digital ini sebenarnya masih minim peminatnya di kalangan semua orang lah contohnya pasti. Karena pasti ada yang namanya perbedaan di sekala patre, kemudian di semua cara, itu yang membedakan bahwa oh, di Jumah Canggih sih nganggo kini, kok dini nganggon. Aku udah saya. Tapi kadang-kadang itu juga menimbulkan sebuah apa namanya, apa bahasanya ya, ketertarikan dari satu desa ke desa lain. Oh, contoh desa ini punya baris gede yang unik. Contoh di Cempage itu punya baris gede yang unik gitu. Di Sebaliaga, oh ternyata, oh ada yang bertanya, ini baris apa ya? Ini baris apa tuh? Ini tarian apa itu? Jadi itu juga masuk ke dalam konteks religi yang berhubungan dengan budaya-budaya yang ada di Bali. Ya contohnya itu baris gede Cempage, kemudian bagaimana desa adat Sidetape dan segala macamnya. Itu yang yang menjadi ya bikin rasa orang tertarik pada terhadap konten digital seperti itu.
1: Oke, sebenarnya sih kalau dilihat dari sisi kontennya lo lumayan banyak juga yang kita ketemuin. Yeah. Ada beberapa konteks misalnya kayak filsafat Hindu, ada juga yang konten-konten di TikTok itu ya kadang-kadang membahas juga tentang agama yang secara memang pembahasannya lagi in gitu. Yeah, misalnya galungan, ada konten galungan. Ada kontennya pada saat nyepi, ada konten nyepi seperti itu ya, yang berbahasanya lebih ke konotasi religi. Tapi ternyata ada juga istilahnya konten-konten religi yang bertajuk kadang-kadang memperlihatkan sebuah konflik yang akhirnya kita yang membahas juga gitu ya. Kadang-kadang yang bikin serunya itu bukan si kontennya justru, tapi komentar netizennya yang bikin kita itu istilahnya yang menggaring ini semua lebih jadi viral gitu kan. Nah ini sih yang perlu kita bahas ya. Sesaat lagi kita akan bahas ya. Jadi buat kamu teman-teman berdua jangan kemana-mana, tetap di Spada.
0: Kamu masih mendengarkan Spada Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Karma Pala atau Karma Pala adalah salah satu dari 5 keyakinan atau pancasrada dari agama Hindu. Berakar dari 2 kata, yakni karma yang berarti perbuatan atau aksi, dan pala berarti buah, hasil, atau pahala. Karma pala berarti buah dari perbuatan seseorang, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Dalam konsep Hindu, berbuat itu terdiri atas perbuatan melalui pikiran, perbuatan melalui perkataan, dan perbuatan melalui tingkah laku. Ketiganya lah yang akan mendatangkan hasil bagi yang berbuat. Kalau perbuatannya baik, hasilnya pasti baik. Demikian pula sebaliknya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: Oke, kita berbicara bersama Kak Putu Sari di Asos yang membahas tentang sebenarnya konten religi di TikTok ini edukasi atau sekedar sensasi ya. Tadi kita udah tahu teman-teman dua, ternyata fakta fun fact di lapangan adalah bagaimana seorang konten kreator itu membuat konten gitu ya. Hanya untuk sebuah konten. Kadang-kadang konten religi juga dibuat untuk mencari followers, bahkan untuk mencari sensasi juga gitu ya. Atau mengundang bagaimana netizen itu mau konten atau mampir ke akunnya dia untuk sebagai sebuah pancingan juga gitu ya. Dan kadang-kadang juga membuat istilahnya dari AI itu bekerja sama juga gitu kan untuk bisa membuat konten yang lebih menarik lagi. Nah, yang realitanya yang sering kita temuin untuk konten di TikTok atau mungkin juga di media sosial lainnya adalah kebanyakan konten definisi. Konten definisi ini misalnya satu timiri adalah ini sesuai dengan momen seperti tadi hari raya galungan ini fun fact seperti ini atau mungkin juga orang yang menjelaskan seperti ini atau Banten ini seperti ini. Kadang-kadang untuk konten edukasi seperti ini itu masyarakat masih hanya gitu doang sih. Ucapannya, komennya cuma terima kasih ya sudah mengingatkan. Terima kasih juga atas referensinya tentang Banten ini gitu. Ini sebuah reji. Tapi yang paling ramai bahkan sampai jutaan penonton dan akun itu ada mendapatkan adalah isu SARA yang terjadi dengan nuansa religi. Nah, ini kan apa ya? Apakah netizen Indonesia ini sebenarnya suka dengan hal yang seperti itu yeah. atau seperti apa gitu yeah. karena lebih suka yang seperti itu daripada konten edukasi gitu.
2: Iya, iya. Mungkin pandangan saya pribadi ya, because, artinya masyarakat sekarang itu sudah mungkin karena zamannya sekarang itu sudah terlalu, kalau bahasa Hindunya itu udah sudah zaman Kali Yuga. Artinya sebuah kebenaran dan kebajikan itu sudah menurun semua. Jadi hal-hal yang disukai orang-orang sekarang itu adalah terutama masyarakat, baik itu ya kita tidak memandang dari mana dia, dari sudut pandang apa dia, dan tapi yang menarik bagi dia adalah sesuatu yang apa namanya istilahnya itu, yang membuatnya rasa penasarannya tinggi. Contoh ada masalah isu SARA yang terjadi di hal ini, di daerah ini, daerah itu, dia ikut nimbrung padahal tidak tahu konteks apa yang disajikan dalam hal konten itu gitu. Kalau di masyarakat kita, terutama di Hindu Bali, memang sih yang menjadi apa namanya konflik utama itu pasti tentang masalah adat, budaya dan tradisi.
1: Kebanyakan itu.
2: Kebanyakan itu, bukan dari konten agama atau konten religi yang ya. Ya memang pada dasarnya infografis yang seperti Bligus katakan tadi itu sangat membosankan dan oh iya seperti ini ya, terima kasih dan segala. Tapi kita sajikan pun dengan video itu masih ada yang namanya penyangkalan-penyangkalan yang lain. Oh menurut saya seperti ini ya. Itulah sudut pandang kita semua. Tapi kita berada sudut pandang yang berbeda, jangan kita menimbulkan yang namanya perpecahan. Ketika orang menyajikan sebuah konten, ketika orang sudah menyajikan sebuah terutama konten-konten religi digital dengan menggunakan video, dengan sudut pandang sastra dan segala macamnya, kita nimbrung boleh dengan sudut pandang yang lain, namun kita jangan memancing keributan-keributan yang lain. Artinya sekarang ini mau kejang apa pasang bawa kejang apa pasang bawa juk. Wah, menurut saya tidak seperti itu, gini-gini.
1: Nggak. Banyak netizen sok taunya lah. Ya,
2: kita tuh ada etikanya lah. Kalau bilang di media sosial tidak ada etika, tapi kalau bahasanya itu di media sosial memang harus ada etikanya, gini segala macamnya. Di etika, kode mungkin kode etiknya di media sosial lah. Karena kan undang-undangnya juga ada seperti itu. Itu yang menjadi harusnya kita sebagai penikmat itu boleh memberikan pandangan yang lain, boleh ini, tapi dengan bahasa yang etika dan ya yang baik dan benar lah gitu loh. Bukan hanya menurut saya tidak seperti ini, apa ini gini segala macamnya. Padahal kalau dilandaskan berdasarkan apa namanya, mungkin sastra-sastranya, mungkin sudut pandangnya beliau itu ada hal yang berbeda seperti itu. Karena terutama kami di penyuluh agama Hindu, kami berbicara, kami perpandangan pasti dengan aspek-aspek lainnya. Bukan hanya sekedar sastra saja, tapi sosial, ekonomi, hampir semualah. Maksudnya kita hubungkan semua itu bukan berarti nah hubung-hubungan, enggak, tapi kita mencari benang merahnya gitu. Apa sih yang terjadi gininya. Contoh kecil lah, anggaplah ini mungkin udah lewat seperti sudah lewat beberapa bulan yang lalu, contoh yang mengatakan bedikin mebanten sewai-wai gini, itu kan kalau di bahasa orang yang tidak terima, tidak tahu, atau dalam artian bebasang bawa negara bandel ngujang cang larang mebanten setiap hari kan seperti itu kan sebenarnya yeah. Artinya kita yang tidak paham akan pengertian apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Sudut pandangnya beliau itu adalah ada dua jenis yannya seperti itu. Itu yang menjadi apa namanya, terutama emosi-emosi masyarakat, emosi-emosi khalayak atau penikmat media, itu yang menjadi gini. Apalagi sekarang masuk, mungkin Bligus tahu, masuk ke dalam medsos apa namanya, media sosial Facebook, woi itu serunya minta ampun kalau
1: banyak
2: saya lihat,
1: banget.
2: Saya sumpah seru. Ketika saya buka Facebook, ketika ada konten sebuah contoh tradisi yang ini, oh, ada komentar. Ada lah nimbrung, ada yang nimbrung seperti ya.
1: Bahkan layak, komennya beranak.
2: Ya, itu, wih, seru nih kan? Karena, tapi saya di sana di konten apapun saya jarang berkomentar kecuali memang itu harus diluruskan. Saya pasti akan komen, tapi saya pun sebenarnya agak malas dengan komen-komen di hal seperti itu karena
1: ada aja jawaban ya.
2: Ya ada aja jawaban. Menurut saya seperti ini. Yeah. Nggak, harusnya seperti ini. Nah, kalau sudah bahasanya tidak harusnya seperti ini, itu yang agak apa namanya agak kekeh, itu yang susah dilawan. Apalagi di media sosial kita tidak bertemu. Kita kalau memang ada hal yang mau diskusikan, kenapa kita tidak diskusikan seperti ini? Mari ya, kita duduk bersama, kita diskusi. Artinya di Bali ini ya konfliknya atau pergesekannya itu tidak lepas dari adat budaya dan tradisi seperti itu.
1: Ya, sebenarnya sih kalau dari sisi itu kita melihatnya lemahnya mungkin ya. Dari sisi karena kebebasan berbicara.
2: Ya,
1: betul. Kebebasan berbicara inilah yang membuat semua orang itu entah itu punya ilmunya atau tidak
2: ya,
1: asal bunyi atau numpang sensasi sampai ya, numpang iklan pun nimbrung.
2: Iya, betul.
1: Itu sudah WC. Kan banyak gitu ya, ya, istilah kontennya apa sudah WC. Istilahnya pengurangan. Pengurang lemak perut gitu. Yeah. Istilahnya banyak yang kayak gitu, istilahnya sampai ke hal yang kayak gitu yang penting itu pun akan bisa menjadi komen di sana gitu.
2: Yeah, betul.
1: Yang mengundang sensasi. Sebenarnya. Yeah. Kadang-kadang sebenarnya kontennya baik gitu, yeah, maksudnya baik, rapi dan juga istilahnya mengedukasi kita, yeah, gitu ya. Tapi netizen ini yang mengundang sensasi.
2: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Dan makanya dari sudut pandang ini konten religi ini bukan si konten kreatornya yang kadang-kadang yang membuat sensasi.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi si komentar
2: si penikmatnya atau si khalayaknya ini, nah, yang menjadi gini. Karena kita ini haus akan hiburan sebenarnya. Makanya hal-hal seperti itu dia menjadikan hiburan.
1: Nah itu kadang-kadang juga kita mikirnya gimana ya, istilahnya cara mengedukasinya bagaimana kan gitu ya, ya, ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi masyarakat ya, sasarannya bagaimana caranya, karena ini masyarakat luas, siapapun dari belahan ya, dunia pun bisa komen
2: ya, ya, ya. Mungkin kalau menurut saya ada beberapa mungkin ini trik atau apa ya bahasanya, mungkin salah satu bisa kita jadikan gini, terutama pengembangan di aspek, karena kita dari bawah, berarti dari desa adat lah, contoh pemahaman tentang agama tuh, biar tidak hanya masuk dalam ke konten digital, tapi kita langsung praktek. Contoh kalau sekarang masih ada berjalan mungkin yaitu pasraman itu kan kita bisa masuk ke sana. Kita adakan yang namanya Dharma Tulu, yaitu diskusi dan segala macamnya. Bahkan sekarang itu Dharma Wacana itu pun jarang.
1: Iya, cukup jarang.
2: Cukup jarang yang ada yang di desa-desa. Itu merupakan mungkin kalau dilihat ya masih mungkin 40 atau 30% masih ada yang menjalankan Dharma Wacana dan segala macamnya. Tapi masyarakat juga tidak mau mendengarkan.
1: Iya.
2: Abul negak ini kejangan si HP, kadang-kadang gue foto selfie TikTokan dan segala macamnya. Hal-hal seperti itu yang seharusnya menjadi apa namanya bahan edukasi kita secara langsung, bukan hanya di konten media sosial yang kita hanya komen-komen. Itu menjadi apa ya, bumerang kita sendirilah, terutama di kehidupan sekarang ini, karena kalau masuk ke konten digital seperti yang katakan Blikus, ya gimana mau kita gini, apa sih strateginya gitu. Sampai kalau mungkin kalau dalam bahasa sepak bola, kita strateginya Belanda yang bertahan 11 orang atau Italia yang dengan pertahanannya, kita mungkin tidak akan pernah bisa menang dengan hal-hal seperti itu yang ada di digital ini. Karena bukan hanya konten religi yang ada, itu yang menyebabkan juga. Kedua adalah saking banyaknya konten-konten, kita akan selalu kalah dengan konten yang berbau-berbau hal yang lain. Yang lain saya mungkin tidak akan sebutkan, baik itu sensasi dan segalanya saya tidak akan sebutkan. Tapi konten digital berupa religi pasti akan kalah.
1: Kebanyakan seperti itu.
2: Pasti ya. Saya kenapa saya bilang pasti nih?
1: Mungkin daripada pilihan misalnya ada 10 pilihan itu nomor 10 gitu. Nomor 10
2: gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka menganggap rasanya tidak seperti ini loh. Cangna hidup di zaman ini sing sanang ngeki. Sing hidup di zaman ini. Tapi itu yang menjadi gini. Bahkan kan dari sudut pandang saya juga dulunya seperti itu. Ini tidak akan berguna nih di kehidupan saya. Maturan ya maturan, bakti ya bakti, mulai ya mulai. Nah, artinya dulu kehidupan remaja minum ya minum. Tapi setelah mungkin berumur, kata dokter Tirta sih itu, umur itu akan menentukan sudut pandangnya.
1: Nah,
2: umur itu akan menentukan sudut pandangnya. Ketika sudah memasuki umur-umur 20-an, sudut pandangnya mungkin beda. Ketika masuki umur 30-an, beda lagi. 40-an, beda lagi. Sampai 50-an itu beda lagi gitu. Makanya itu beberapa yang menjadi sandaran untuk saya, untuk terutama dalam kepenyuluhan, apa sih yang menjadi keinginan dari khalayak gitu.
1: Benar. Jadi seperti itu teman-teman, kadang-kadang kita istilahnya bisa menebak-nebak ya, kira-kira ini yang komen umur berapa sih? Tapi kadang-kadang yang paling menjengkelkan adalah udah tahu seharusnya orang itu berpikir kritis gitu ya, make the positive thinking gitu ya, malah komennya negatif. Jadi itu orangnya itu udah dewasa. Itu paling jelek sih. Tapi secara to the point, mungkin yang ingin disampaikan oleh Kak Putu adalah bagaimana caranya kamu itu ya bisa menghargai sebuah konten, bijak juga menggunakan, bijak berkomentar juga, yang paling tidak mengundang sensasi atau sara. Oke, kamu tuh mungkin kesimpulan untuk di hari topik hari ini.
2: Konten digital atau konten religius ya di digital, terutama di platform TikTok, itu sebenarnya sangat mengedukasi banyak orang. Artinya karena khalayaknya bukan hanya dari gen-gen yang milenial atau bahkan gen baby boomer, tapi sekarang ada gen alpha dan gen beta mungkin yang sudah menggunakan TikTok itu sudah mulai paham dan mau mempelajari agama atau konten-konten religi yang ada. Sensasi yang ditimbulkan itu bukan hanya sekedar dari si konten kreatornya, tapi bisa berasal dari netizen-netizennya, karena netizennya lah memancing semua sensasi yang ada. Itu yang menjadi sebuah konten itu ngeboom atau naik dan segala macamnya. Dan beberapa di antaranya adalah kita selalu berpandangan bahwa kita yang selalu benar. Tanpa kita melakukan verifikasi, kita melakukan yang namanya kita melakukan kalau bahasanya singen noang bin untuk kedepannya seperti apa gitu. Tidak berpikir kepanjang untuk kedepannya seperti itu. Nah, pada akhirnya apa yang dihasilkan, apa yang disuguhkan di konten religi di platform digital dimanapun, itu akan selalu ada yang namanya pro dan kontra. Kita harus memahami, kita harus bisa. Kalau memang salah, kita perbaiki dengan bahasa yang benar. Kalau memang benar, kita dukung. Mari kita jaga semua konten-konten religi yang ada. Saya tidak berbicara tentang agama Hindu saja, tapi semua
1: agama
2: seperti itu.
1: Yes. Terima kasih banyak Pak Beli Foto. Ya pastinya ingat, yang paling penting adalah bijak bermedia sosial teman-teman. Ingat bijak komen juga, dan yang pastinya jangan lupa kalau misalnya kamu suka, kamu like, tapi ingat tidak membuat sensasi dan juga tidak mengandung sara juga ya. Terima kasih Beli Foto.
2: Ya, sama-sama.
1: Yes, thank you teman-teman yang udah stay juga, yang pastinya sudah komen-komen, thank you banget, dan juga yang udah stay, thank you banget ya. Tapi jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi yang nemenin kamu, yang pastinya untuk di sepada sampai nanti di jam 10 pagi. So don't go anywhere, stay tuned.

0: them, right?
1: Yeah, I know, but...

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Dengerin terus

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa RR Siar Aja Produa FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Produa di Jasa Bila Pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, jadi tetap stay tune di Spada.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, Tom Fredo dan langsung aja ini dia yang pertama. Ada AI ya, yaitu Alterpeak yang luncurin Cloud Science ya. Nah, AI ini katanya bisa meneliti dan juga mencari obat sendiri. Waduh. Udah kayak apa ya, manusia aja gitu guys ya, bisa nyari obat sendiri gitu guys. Nah, sesuai namanya yaitu AI ini terbaru dirancang untuk membantu kegiatan sains atau penelitian ilmiah ya, terutama di bidang biologi dan juga pengembangan obat. Dan Cloud Science ini juga diposisiin salah satu produk utama Alterpeak ya, sejajar sama Cloud Code atau juga ditunjukin untuk pemrograman atau Cloud Conwork ya, manajemen kerja secara general guys. Jadi bedanya kalau Cloud Science itu difokusin untuk mendukung pekerjaan para ilmuwan di laboratorium, sedangkan kalau ini lebih banyak ke berbasis komputasi atau lebih ke pengembangan obat gitu. Jadi beda fokusnya aja sebenarnya. Tapi keren banget ya, ada AI yang bisa nentuin obatnya sendiri guys. Istilahnya sakit apa langsung keluar obatnya apa aja gitu. Keren ya, kayak dokter.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sekarang dari iPhone yang ternyata wajib cek nih ada bug atau enggak di HP kamu ya. Kalau misalnya ada bug, kemungkinan besar bisa makan storage sampai 100 giga, guys. Waduh. Nah, ini bug ini namanya buat kategori file system, yaitu sistem data yang membengkak secara tidak wajar dan memakan lebih dari 100 ruang 100 GB ruang penyimpanan internal kamu, guys. Dan keluhannya ini ramai dibahas sama from Reddit ya, dan ternyata salah satu pengguna ada username Ticket to Driver yang bilang kalau nunjukin kategori sistem data yang menggunakan sebesar 86,96 GB untuk di iPhone mereka berkapasitas 128 GB. Nah, padahal enggak nyimpan apa, tapi kok bisa tiba-tiba penuh seperti itu gitu, guys. Nah, inilah yang dimaksud dengan bug gitu ya. Dan yang pastinya artinya ada sekitar 68% kapasitas penyimpanan ponsel habis hanya karena sistem bug ini, guys. Nah, jadi sangat dikeluhkan banget gitu ya. Semoga aja sih dari Apple ada kebijakan untuk ini. Dan juga buat kamu, wajib bagi pengguna iPhone untuk mengecek ada nggak sih bug yang seperti itu di handphone kamu. Takutnya ada, biar segera dituntaskan gitu, guys ya. Minimal ya, kamu harus reset dulu, jadi dari awal biar nggak ada bugnya gitu.

0: Tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Siaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Yes, Tomrad 2 dan this is the last rig untuk information ya. Dan ternyata masih dari Apple yang tunda rilis gadget yang bisa melihat untuk pengguna. Waduh, emang sih untuk di tahun 2024 kemarin ya muncul ada kabar bahwa kalau Apple itu lagi ngembangin earphone wireless AirPods untuk bisa ada kameranya gitu ya. Tapi disebut-sebut siap diproduksi massal, tapi nggak jadi gitu guys ya. Nah, laporan ini ternyata bahwa pengembangan perangkat ditunda oleh Apple karena datang dari ya istilahnya ada alasannya ya. Terus abis itu akhirnya kabar ini datang langsung dari kolektor prototype perangkat Apple yang bilang kalau sebuah postingan di media sosial yang menyebabkan suspend atau ditangguhkan dulu gitu guys. Dan apa ya, bisa dibilang penundaan lah ya. Emang ditangguhkan dulu tapi alasannya kita nggak tahu karena ini rahasia perusahaan mungkin ya. Nah tapi sangat disayangkan aja sih kenapa harus ditunda gitu ya, padahal kalau misalnya gadget yang bisa melihat atau mungkin juga AirPods yang ada kameranya itu mungkin salah satu teknologi masa depan yang bakal ada beberapa tahun lagi, tapi Apple udah duluan gitu, udah mikirin itu gitu. Kenapa ditangguhin ya? Jadi penasaran kenapa, apa alasannya gitu Tomfred 2. Tapi kalau misalnya ada itu pasti canggih banget sih. Oke, itu dia informasinya Tomfred 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di pagi ini ya. Tapi jangan kemana-mana, ada Santi Siang dan temen kamu sampai jam 3 sore nanti dengan informasi yang gak kalah banyak dan penting juga buat kamu ya. So stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
7: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, digitalisasi bansos di Teja Kule, ratusan KPM ikuti verifikasi data. Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Teja Kule sebagai upaya meningkatkan akurasi dan transparansi data penerima manfaat. Hasil sementara menunjukkan sebanyak 309 keluarga penerima manfaat atau KPM dinyatakan layak menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan atau PKH. Pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial dilaksanakan di 7 desa, yakni Julah, Bondalem, Teja Kule, Les, Penutukan, Sambirenteng, dan Tembok. Sementara 3 desa lainnya akan dijadwalkan menyusul karena masih melaksanakan rangkaian upacara musabah desa. Informasi berikutnya, teman Pro 2, generasi muda diajak jadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan pemilih pemula. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng,

Putu Arya Suwarnate mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu, pemahaman politik yang positif perlu ditanamkan sejak dini agar pemilih pemula tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya partisipasi politik.

Sekian info Pro 2, aku Gigi. Selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat siang. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja edisi Selasa 7 Juli 2026. Lagi pada ngapain teman Pro 2? Seperti biasa aku kepo nih. Siang hari ini mungkin ya yang lagi kerja udah mulai lemes-lemes, udah mulai ngantuk-ngantuk. Iya enggak sih teman Pro 2? Jangan dong, harus tetap semangat. Iya enggak? Atau mungkin kamu yang sekarang lagi di perjalanan sambil dengerin Pro 2 RRI Singaraja, semoga selamat sampai tujuan dan mungkin di perjalanan bisa lebih santai aja, gak usah ngebut-ngebut ya teman Pro 2. Dan di Santai Siang kali ini teman Pro 2 kita buka dengan Pro 2 Hit List Request. Jadi buat kamu-kamu yang udah mulai ngantuk-ngantuk nih, mungkin ya di jalan bawa mobil atau bawa motor pakai headset gitu dengerin Pro 2 RRI Singaraja biar lebih fresh lagi, yang lagi di kantor mungkin lagi kerja atau lagi santai-santai aja di rumah pengen lebih menyemarakan siang hari ini, pengen diputerin lagu favoritnya, bisa banget. Kamu bisa request lagu di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang siang hari ini tentunya. Bisa lewat WhatsApp di 08 11 399 1054, aku ulangi 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke teman Pro 2, aku tunggu requestnya ya sampai jam 11 siang nanti tentunya di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. When I was a young boy.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita,
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita bacain request yang udah masuk ya di Pro 2 Hitlist request santai siang kali ini. Ini banyaknya masuknya di WhatsApp, teman Pro 2. Kita bacain ya di WhatsApp kita, di WhatsApp Pro 2 08113991054. Ini ada dari Kak Devi. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang juga Kak Devi. Semangat siarannya, pengen diputerin lagu Gemilang dong dari Perunggu. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Siap Kak Devi. Aku masukin Gemilang dari Perunggu buat Kak Devi ya, teman Pro 2. Selanjutnya ada dari Kak, siapa ini? Gak ada namanya ya. Dari 081340 sekian. Selamat siang Kak, pengen diputerin lagu Everything You Are dong dari Hindia. Aku lagi kerja nih biar semangat. Oke, siap. Udah mulai ngantuk ya kerjanya ya. Aku masukin deh Everything You Are Hindia. Dan selanjutnya ada dari Kak Risma. Halo, selamat siang Kak, katanya. Perkenalkan aku Risma di Bungkulan, pengen diputerin lagu Sesaat Kau Hadir dari Gery Gani. Wih, siap Bungkulan. Selamat siang, salam buat orang Bungkulan. Aku masukin dari Gery Gani, Sesaat Kau Hadir. Siapa nih yang sesaat hadirnya? Sakit gak sih? Sabar, udah gak usah galau, masih siang. Oke, teman Pro 2, sampai jam 11 malam nanti tentunya di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja. Aku tunggu lagi requestnya ya, teman Pro 2, bisa melalui WhatsApp di 08113991054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke, teman Pro 2, langsung saja, ini dia Gemilang dari Perunggu.

0: Kristi.
1: Pagi.
0: Yuk kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya. Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Udah yuk, OTW.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Dan masih bareng aku Gege tentunya di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang. Kali ini kita bacain lagi request yang udah masuk melalui WhatsApp. Ini ada dari siapa nih? Oh, Kak Yunita ya. Halo Kak, kenalin aku Yunita. Halo juga Kak Yunita, selamat siang. Aku pengen request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Yovie Widianto. Buat yang lagi dengerin aja. Terima kasih Kak, semangat. Terima kasih kembali Kak Yunita ya. Aku masukin Semenjak Ada Dirimu dari Yovie Widianto. Udah ya, udah masuk di playlist nih. Yang bareng Hi-Fi ini ya, oke siap. Selanjutnya ada dari siapa lagi? Ini 087745 sekian sekian sekian. Halo Kak, selamat siang. Aku pengen diputerin lagu Gemintang Hatiku dari Tiara Andini katanya. Oke siap, Tiara Andini Gemintang Hatiku. Il, kayaknya lagi seneng banget ini, pengen dengerin lagu yang happy-happy gitu. Aku masukin Gemintang Hatiku dari Tiara Andini. Selanjutnya ada dari Kak Meli, pengen diputerin lagu By Your Side dari Jonas Blue. Terima kasih buat kakak aja yang lagi siaran, semangat. Aku dengerin musik terus gak apa-apa. Tapi ya Kak Meli, terima kasih banyak buat Kak Meli. Pokoknya buat teman Pro 2 yang udah request, terima kasih banyak, sehat selalu. Pokoknya di siang hari ini semangatnya harus tetap terjaga, jangan loyo-loyo, jangan turun semangatnya. Ngantuk-ngantuk wajar lah, mungkin bisa di-boost lagi dengan minum-minuman yang seger gitu, atau mungkin nanti makan siang dengan yang pedes-pedes, iya gak? Dan salah satunya ditambah sekarang aku puterin lagu-lagu hits favorit kamu, teman Pro 2 ya. Dan setelah ini di jam 11 sampai jam 12 siang aku akan muterin beberapa lagu atau mungkin playlist ya di Pro 2 Hit List Playlist Santai Siang, teman Pro 2. So, langsung saja, ini dia Semenjak Ada Dirimu dari Yovie Widianto. Enjoy.

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike, bitch, I wrote Stain.
1: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Single terbaru, RRI Produ FM.

0: Menggelitik diri sendiri biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja hari ini ya teman Pro 2. Dan di jam 12 siang ini kita masuk di segmen Motif Muda Kreatif. Di sini kita akan membahas terkait dengan UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital teman Pro 2 ya tentunya. Dan kalau kita berbicara tentang dunia usaha nih teman Pro 2, saat ini semakin banyak anak muda yang berani memulai bisnis sendiri ya tentunya. Mulai dari kuliner mungkin, fashion, kerajinan tangan, hingga bisnis berbasis digital. Semuanya menjadi peluang yang menjanjikan jika dikelola dengan baik dong. Namun membangun usaha tentu tidak hanya membutuhkan kreativitas, tapi juga dukungan dari berbagai pihak ya. Kabar baiknya teman Pro 2, pemerintah terus menghadirkan berbagai program untuk membantu UMKM berkembang agar mampu bersaing di era digital seperti sekarang ini. Nah, di Santai Siang hari ini teman Pro 2 kita akan membahas berbagai bentuk dukungan pemerintah bagi UMKM nih. Mulai dari insentif pajak, akses pembiayaan, hingga pelatihan digital yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Termasuk kamu teman Pro 2 ya, anak muda yang mungkin mulai tertarik untuk membangun bisnis atau mungkin sekarang sudah menjalankan bisnisnya ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama aku GG di segmen Motif kali ini, Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja. Karena setelah ini kita akan membahas kebijakan pajak yang dapat meringankan beban pelaku UMKM. Seperti apa informasinya, tunggu aja nanti ya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, informasi pertama di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja Siang hari ini ya. Di sini aku punya informasi terkait dengan insentif pajak untuk UMKM nih. Jadi buat kamu-kamu teman Pro 2 apalagi anak muda ini gak usah khawatir ya. Terkait dengan aduh nanti kalau kita buat bisnis, buka bisnis, pajaknya gede deh kayaknya. Enggak, aman aja, santai. Ada insentif pajak untuk UMKM, teman Pro 2. Ya, salah satu tantangan dalam menjalankan usaha tentunya adalah mengatur keuangan pasti. Termasuk kewajiban untuk membayar pajak. Nah, untuk membantu pelaku usaha kecil ini atau UMKM, teman Pro 2, pemerintah menghadirkan berbagai kebijakan yang lebih ringan. Berdasarkan PP nomor 20 tahun 2026, wajib pajak orang pribadi maupun PT perorangan dengan omset hingga 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% ya, teman Pro 2, dicatat 0,5% untuk penghasilan 4,8 miliar per tahun ya, teman Pro 2. Bahkan bagi pelaku usaha dengan omset sampai 500 juta per tahun nih, pemerintah memberikan pembebasan dari pengenaan pajak penghasilan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu UMKM lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani biaya operasional yang terlalu besar. Dengan adanya insentif tersebut, pelaku usaha memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, dan memperkuat daya saing di pasar tentunya. Jadi, buat kamu teman Pro 2 nggak usah pusing deh, misal pengen buka bisnis, aduh kayaknya nanti omsetnya harus dibagi buat pajak, terus buat operasional, belum lagi lain sebagainya. Tapi tenang aja, aman, enjoy teman Pro 2 ya. Untuk omset kurang lebih sampai 500 juta per tahun itu, pemerintah memberikan pembebasan dari pengenaan pajak penghasilan. Jadi gimana? Semakin termotivasi nggak untuk buka bisnis atau UMKM? Kecil-kecilan dulu aja. Kecil-kecilan dulu. Ya tuh, kata Sal Priadi aja kecil-kecilan dulu teman Pro 2 ya. Nah, di segmen berikutnya setelah ini kita akan membahas berbagai program pembiayaan dan pendampingan yang dapat dimanfaatkan oleh kamu-kamu teman Pro 2 yang ingin membuka UMKM ya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

0: Romi dok.
1: Apa?
2: Oke, teman Pro 2, informasi berikutnya nih ya, masih seputar dengan UMKM teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang sekarang punya kepikiran ide bisnis yang bagus tapi tentunya ada kendala dan membutuhkan modal. Nah, tentu modal ini adalah satu hal yang krusial ya untuk bisa berkembangnya suatu ide bisnis atau bisnis tertentu dan dapat berjalan lebih jauh gitu. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut teman Pro 2, pemerintah menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR, yaitu program pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah serta persyaratan yang lebih mudah dijangkau oleh pelaku UMKM teman Pro 2. Tidak hanya bantuan modal, pelaku usaha juga memperoleh pendampingan berupa pelatihan, fasilitasi pengurusan nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi produk agar usaha mereka semakin terpercaya di mata konsumen. Melalui berbagai program tersebut, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih kuat, memiliki legalitas yang jelas, dan semakin siap bersaing di pasar yang lebih luas teman Pro 2. Nah, tentunya di era digital seperti sekarang ini, modal itu tentu tidaklah cukup gitu. Pelaku usaha juga perlu menguasai teknologi-teknologi agar tidak tertinggal teman Pro 2. Nah, di segmen terakhir nanti kita akan membahas bagaimana digitalisasi membuka peluang besar bagi perkembangan UMKM di Indonesia ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Apakah jalan berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus, dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.

Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan masih di segmen Motif Muda Kreatif. Setelah tadi kita ngomongin terkait dengan insentif pajak dan juga kredit usaha rakyat ya, untuk mendorong UMKM di Indonesia ini. Nah tentunya UMKM untuk sekarang tidak terlepas dari digitalisasi, teman Pro 2, karena digitalisasi ini bisa membuka peluang UMKM menjadi lebih luas lagi nih. Dan pada saat ini perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Melalui digitalisasi, UMKM kini memiliki kesempatan menjangkau konsumen lebih luas tanpa harus membuka banyak toko fisik. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2. Dan itulah pembahasan kita hari ini di Motif Muda Kreatif tentang berbagai dukungan pemerintah bagi UMKM, mulai dari insentif pajak, akses pembiayaan, hingga transformasi digital ya. Semoga informasi ini bisa menjadi motivasi nih buat kamu-kamu teman Pro 2 yang sedang atau ingin memulai usaha ya. Jangan ragu deh untuk terus belajar, berinovasi, dan memanfaatkan berbagai program yang telah tersedia agar usaha kita bisa semakin maju dan terus berkembang. Ya, minimal kita melangkah dulu deh, satu step dulu deh, berani dulu deh gitu untuk mulai usaha, teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana karena sehabis ini aku masih punya informasi-informasi menarik lainnya di Santai Siang dan juga lagu-lagu hit favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih bareng aku Gigi, teman Pro 2 ya. Di jam 1 siang ini kita masuk di segmen informasi olahraga, teman Pro 2. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu ya. Salah satunya ini ada dari Bang Dodo nih ya, dari Cristiano Ronaldo yang harus menutup babnya di Piala Dunia 2026 ini. Waduh, Bang Dodo kalah tipis ya kemarin, bukan kemarin, tadi pagi dari Spanyol, teman Pro 2. Kira-kira seperti apa informasinya nanti aku bakal spill ke kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Informasi pertama teman Pro 2 di segmen info olahraga santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini datang dari Cristiano Ronaldo dan timnas Portugal yang harus memupus asanya di Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Kita baca informasinya, aduh ini aku juga ikut sedih sih buat Bang Dodo ini. Cristiano Ronaldo yang juga harus menutup babnya di Piala Dunia 2026. Dilansir dari rri.co.id, Portugal harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar. Gol yang tercipta di menit-menit akhir memupus harapan Selecao das Cunhas untuk melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Kekalahan tragis oleh Spanyol itu menandai berakhirnya perjalanan pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Kapten Portugal itu mengakui menutup bab Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya. Aduh, sedih lagi. Pemain berusia 41 tahun itu mengaku tidak menutupi rasa kecewanya atas hasil tersebut. Namun, ia menegaskan tidak memiliki penyesalan karena merasa sudah berjuang maksimal untuk membela Portugal. Mengenai masa depannya bersama tim nasional, mega bintang Al Nassr itu memilih tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Ia ingin lebih dulu berdiskusi dengan keluarga sebelum menentukan langkah selanjutnya. Menurut Ronaldo, Portugal tersingkir oleh salah satu tim terbaik di turnamen. Ia bahkan menjadi meyakini ya Spanyol memiliki peluang besar untuk melangkah hingga partai final. Dalam kesempatan yang sama, Ronaldo turut memberikan apresiasi kepada pelatih Portugal Roberto Martinez. Diketahui pelatih asal Spanyol itu memutuskan mundur setelah kegagalan Portugal di Piala Dunia 2026. Ya, Bang Dodo. Jujur ini aku merasa sangat sedih juga ya, karena Ronaldo ini menemani masa pertumbuhanku guys. Ya, aku tahu Ronaldo sejak masih dia bermain di Manchester United 2026-2027 waktu itu, dan aku banyak mengoleksi jersey-jersey Bang Dodo ya, Cristiano Ronaldo ini. Dan sekarang mungkin menjadi bab terakhirnya di panggung Piala Dunia 2026 dan juga tanpa gelar. Ya gak apa-apa lah, semoga Bang Dodo apapun itu kedepannya bisa tetap menginspirasi banyak orang dalam hal sepak bola ya. Aku masih punya informasi berikutnya teman Pro 2 di segmen info olahraga santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di segmen info olahraga santai siang kali ini ya. Kalau tadi kita udah membahas Bang Dodo dan juga timnas Portugal ya di Piala Dunia 2026. Kini kita beralih ke sepak bola dalam negeri nih teman Pro 2. Klub Asia Tenggara ramaikan Piala Presiden 2026. Masih dilansir dari rri.co.id teman Pro 2. Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta Senin 6 Juli 2026 kemarin dengan diikuti 8 klub Asia Tenggara. 5 klub Indonesia menjadi peserta yakni Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Keikutsertaan klub dari 4 negara menjadikan Piala Presiden 2026 semakin bernuansa regional. Turnamen ini sekaligus menjadi ajang pramusim yang mempertemukan kekuatan klub-klub Asia Tenggara. Piala Presiden edisi ke-8 akan menggunakan 2 stadion sebagai lokasi pertandingan, Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung dan Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya menjadi tuan rumah. Grup A akan memainkan seluruh pertandingan di Sijalak Harupat. Grup tersebut dihuni Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers dari Singapura. Sementara itu grup B akan bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo. Grup ini diisi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan juara bertahan Port FC. Laga pembuka mempertemukan Persib Bandung menghadapi Arema FC pada 25 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan tersebut menjadi pembuka persaingan antar klub Asia Tenggara di Piala Presiden 2026 ya. Dan Erick Thohir berharap seluruh peserta memanfaatkan turnamen sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Piala Presiden juga diharapkan memperkuat persaingan sekaligus meningkatkan kualitas sepak bola kawasan Asia Tenggara. Yes, setuju ya. Semoga dengan hadirnya klub-klub di dari Asia Tenggara, bukan hanya dari Indonesia ya, ini bisa menghadirkan peta kekuatan baru di Piala Presiden 2026 dan juga menguji ya seberapa siap tim-tim dari Indonesia ini menghadapi tim di luar dari Liga Indonesia ya. Dan semoga hal ini juga membawa dampak positif tentunya ya kepada performa tim-tim Indonesia baik di dalam negeri ataupun nanti di kompetisi Asia teman Pro 2, biar terbiasa gitu, terlatih ya, bukan terlatih patah hati ya, tapi terlatih melawan klub-klub dari Asia teman Pro 2 gitu. Jadi semoga kedepannya Piala Presiden bisa lebih banyak mengundang klub-klub dari Asia ya, bukan hanya Asia Tenggara. Semoga di seluruh Asia juga bisa diundang gitu. Iya, siapa tahu ngundang Al Nassr dari sama Bang Dodonya kita gitu. Bang Dodo lagi. Aku masih punya informasi olahraga berikutnya ya di segmen info olahraga santai siang kali ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Informasi terakhir teman Pro 2 di segmen info olahraga santai siang kali ini datang dari dunia bola voli Indonesia nih teman Pro 2. Ini kabarnya agak kurang mengenakan ya, karena kalau dibanding sebelumnya ini ada kabar baik ya dari dunia voli, yang timnas voli putra ini bisa juara pada turnamen AFVSI 2026. Tapi kali ini datang dari timnas Indonesia Women U18 yang kalah 2-3 dari Kazakhstan pada gelaran AFVSI 2026 ya. Dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, timnas voli putri Indonesia menderita kekalahan dengan skor tipis 2-3 dari tim Kazakhstan dalam turnamen. Hasil tersebut membuat langkah skuad Garuda untuk mengamankan posisi kelima turnamen AFVSI U18 dipastikan terhenti. Pertandingan penentuan klasifikasi tersebut berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand pada Senin 6 Juli 2026. Ajang olahraga ini merupakan bagian dari kompetisi resmi yang diselenggarakan Konfederasi Bola Voli Asia atau AFVSI. Skuad Indonesia membuka permainan dengan dominasi yang tinggi hingga mengamankan kemenangan set pertama sebesar 25-17. Namun tim lawan segera bangkit dan merebut keunggulan pada dua set berikutnya secara beruntun. Kazakhstan mencatat skor kemenangan masing-masing sebesar 25-22. 23 serta 25-17 untuk membalikan keunggulan laga mereka. Pasukan Merah Putih menyamakan kedudukan setelah menguasai set keempat melalui perolehan poin 25-21. Indonesia sempat memimpin dengan skor 12-9 dan membuka asa besar untuk memenangi laga penentuan. Sayangnya, lawan mampu mengejar ketertinggalan poin hingga menutup set kelima lewat kemenangan tipis 15-13. Pelatih kembali mempercayakan pemain andalan seperti Hanza Putri Yansi Ganestri untuk mengisi susunan tim. Sosok Venisa Dri Oktaviani bersama Tina Shiva Sabila Salim juga menjadi tumpuan utama pendulang angka. Tim Merah Putih harus mengakui keunggulan lawan setelah menelan kekalahan telak ya. Tentunya sebelumnya ini di pada laga melawan hari Minggu ya, yang diselenggarakan pada hari Minggu 5 Juli melawan tuan rumah Thailand yang sebelumnya juga kalah 0-3 teman Pro 2 ya. Indonesia bermain di bawah tekanan serta dukungan penuh publik tuan rumah sepanjang pertandingan tersebut. Skuad Garuda kesulitan mengimbangi permainan yang diperagakan secara rapi, secara konsisten oleh kubu Thailand. Jadi sebelum melawan Kazakhstan ini, timnas putri U18 Indonesia juga kalah terlebih dahulu oleh tuan rumah Thailand teman Pro 2 ternyata. Ya gak apa-apa, semoga ini juga jadi pembelajaran dan juga mematangkan mental bertanding para atlet-atlet muda U18 bola voli Indonesia, khususnya timnas putri ini ya teman Pro 2. Itu dia informasi terakhir di info olahraga santai siang kali ini. Jangan kemana-mana, aku masih bakal temenin kamu tentunya dengan informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu di mana di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Baby dari Justin Bieber, wih, cukup membuat kita agak bergoyang ya di siang hari ini teman Pro 2 ya. Tentunya lagu dari Justin Bieber ini yang sangat-sangat familiar, bukan? Iya kan? Ngaku, ayo, udah tua kalian. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di Santai Siang kali ini. Dan di jam 2 siang ini kita masuk di segmen Info Entertainment atau Info Hiburan ya teman Pro 2. Seperti lagu tadi dari Justin Bieber ya, Baby. Ini juga ada info dari Justin Bieber teman Pro 2 ya, yang disebut sedang negosiasi. Negosiasi apa nih kira-kira? Sabar, nanti aku bakal spill informasinya di segmen berikutnya tentunya ya, di segmen Info Hiburan atau Entertainment Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja siang hari ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, sayang banget kalau dilewatin ini informasinya ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu kejutan juga ya di tahun ini nih buat Justin Bieber dan juga para pecinta atau fans-fansnya dari Justin Bieber. Mungkin kamu salah satunya teman Pro 2 ya. Tunggu aja ya, nanti aku akan spill informasinya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke, teman Pro 2, informasi pertama di info hiburan atau entertainment di Santai Siang. Siang hari ini tentunya ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman Pro 2. Seperti janji aku tadi, ini ada kabar dari Justin Bieber, teman Pro 2. Kira-kira ada kabar apa nih? Dilansir dari rri.co.id, Justin Bieber disebut sedang negosiasi tampil di final Piala Dunia 2026. Wih, teman Pro 2, kebayang nggak nih kalau jadi? Justin Bieber dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil di dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan, teman Pro 2. Laporan tersebut pertama kali diungkap media internasional TMZ. Namun hingga kini FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampilan utama halftime show perdana final Piala Dunia. Acara tersebut akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium. Madonna dan Shakira bukan nama baru dalam pertunjukan jeda pertandingan berskala besar. Madonna pernah menjadi penampil utama Super Bowl Halftime Show 2012, sementara Shakira tampil bersama Jennifer Lopez pada edisi 2020. Shakira juga memiliki rekam jejak panjang di Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu telah 4 kali tampil dalam ajang tersebut. Sebelumnya Shakira juga ikut memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City bersama Burna Boy. Ia membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Die Die. Justin Bieber sendiri sempat menghadiri seremoni pembuka Piala Dunia 2026 di Shelby Stadium Los Angeles bersama sang istri Hailey Bieber. Dalam kesempatan itu ia juga tampil secara eksklusif untuk tamu VIP dengan membawakan sejumlah lagu dari album Swag yang dirilis pada 2025. Apabila bergabung dalam halftime show final, maka akan menjadi salah satu penampilan terbesar Bieber sejak memeriahkan panggung Coachella. Pada April 2026, ia tampil solo di Coachella dengan konsep akustik sederhana membawakan sejumlah lagu populernya. Wih, teman Pro 2, kira-kira nih ya, menurut kamu ini bakal deal nggak, teman Pro 2, negosiasinya ya Justin Bieber dengan FIFA? Dan kalau terjadi ini, teman Pro 2, ini bakal menjadi salah satu Piala Dunia yang termegah mungkin ya finalnya ini, karena menghadirkan artis-artis kenamaan dunia. Ini bukan kaleng-kaleng. Justin Bieber aja sekarang lagi banyak diperbincangkan karena mungkin sebelumnya telah lama vakum dan kembali muncul di Coachella dengan konsep barunya. Dan sekarang dia sedang negosiasi dengan FIFA untuk tampil di halftime show final Piala Dunia 2026. Kita tunggu aja, teman Pro 2, bagaimana hype-nya ini ya. Semoga terjadi. Ini akan makin meriah guys soalnya ya. Aku masih punya informasi berikutnya di info hiburan atau infotainment Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Informasi berikutnya teman Pro 2 ya, ini datang dari salah satu artis di Indonesia yang sekarang lagi mungkin lagi banyak diperbincangkan juga ya teman Pro 2. Ada Reza Arab yang debut jadi sutradara lewat film Harusnya Horor gandeng Geng Marathon. Ui, teman Pro 2, ternyata ini Geng Marathon bikin film juga nih teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, Reza Octavian atau Reza Arab resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor Harusnya Horor ya. Diproduksi SJ Pictures, film ini juga menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota Geng Marathon. Selain duduk di kursi sutradara, Reza turut menjadi pemeran utama sebagai karakter bernama Mas. Karakternya adalah sosok hantu penggemar anim yang tanpa diduga harus bekerja sama dengan sekelompok kreator konten yang mengalami krisis ide dan finansial. Kehadirannya Harusnya Horor ini juga menandai semakin banyaknya kreator digital yang melebarkan sayap ke industri film. Dengan pertumbuhan jumlah penonton bioskop Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, layar lebar kini menjadi ruang baru bagi para kreator, teman Pro 2. Reza mengaku bangga bisa membawa seluruh anggota Marathon tampil bersama dalam sebuah film. Ia mengatakan kesempatan bekerja sama dengan SJ Pictures untuk menghadirkan karya yang berbeda sekaligus menjadi tantangan baru. Karena hampir seluruh anggota Marathon baru pertama kali terjun ke dunia akting, pihak produksi menyiapkan kelas akting serta pendampingan. Reza menyebut seluruh pemain didorong keluar dari zona nyaman agar mampu memberikan penampilan terbaik. Harusnya Horor diproduseri oleh David Suwarto, Sirid Harjeti, dan Jimmy Lalwani. Film komedi horor tersebut dijadwalkan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Nah, teman Pro 2, gimana nih fans-fansnya Reza Arab? Atau mungkin kamu fansnya Marathon ya, karena sekarang udah berhenti Marathonnya, mungkin nanti ada lagi gak ya Marathonnya. Dan sekarang pindah dulu nih ke layar lebar, ke bioskop. Gimana, mau nonton gak nanti 20 Agustus 2026 tentunya ya. Kalau mau, ya aku juga mau, ikut dong, ajak aku, jangan sendiri, biar kita rame-rame. Aku masih punya informasi hiburan lainnya tentunya di Santai Siang kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di info hiburan santai siang hari ini ya. Ini masih seputar perfilman tanah air teman Pro 2. Imaginary rilis trailer operasi pesta copet, kisah copet amatir di festival musik. Masih dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, rumah produksi Imaginary resmi merilis official trailer film operasi pesta copet setelah sebelumnya memperkenalkan poster resminya. Trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan telepon genggam. Film ini mengikuti kisah Ijal atau diperankan oleh Iqbal Ramdhani, lalu Adut yang diperankan oleh Christo Immanuel ya, dan ada Tia yang diperankan oleh Zulfa Maharani, juga ada Melody yang diperankan oleh Kawai Labiba. Mereka mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser sekaligus melancarkan aksi pencopetan tanpa menimbulkan kecurigaan. Tak hanya menyuguhkan adegan pencopetan yang menegangkan, trailer juga menampilkan dinamika persahabatan keempat tokohnya. Di balik aksi kriminal tersebut, film ini menyoroti tekanan ekonomi yang mendorong orang mengambil jalan pintas demi bertahan hidup teman Pro 2. Film Operasi Pesta Copet ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026 dan akan menghadirkan perpaduan drama, komedi, aksi, serta potret kehidupan sosial di tengah kemeriahan festival musik teman Pro 2 ya. Ini menarik juga ya, ini dari sinopsisnya teman Pro 2 tentunya, tapi jangan diikutin juga ya teman Pro 2, nanti trik-triknya teman Pro 2 ikutin juga lagi. Kita nikmatin aja lah, karena memang tahun-tahun ini perfilman di Indonesia cukup sangat menarik ya, dan juga banyak menghasilkan karya-karya yang fantastik gitu daripada mungkin sebelum-sebelumnya belum sebegitu meriah dan juga sebegitu menariknya film-film yang dirilis. Tapi untuk tahun ini kayaknya mulai ada peningkatan ya nggak teman Pro 2, dan ini terlihat dari jumlah tayangan di bioskop dan juga jumlah penonton yang hadir di bioskop di Indonesia ya teman Pro 2. Dan itu dia informasi terakhir di santai siang kita hari ini ya, menutup perjumpaan kita. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam berapa, jam 10 siang ya, sampai sekarang hampir jam 3 sore. Tapi tidak usah khawatir teman Pro 2, karena sore hari kamu bakal ditemenin sama Zaki, dimana di sore ceria tentunya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Bye bye.

Merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan pemilih pemula. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suarnata mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu,

Terima manfaat. Hasil sementara menunjukkan sebanyak 309 keluarga penerima manfaat atau KPM dinyatakan layak menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program Keluarga Harapan PKH. Pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial dilaksanakan di 7 desa, yakni Julah, Bondalam, Dejakula, Les, Penuktukan, Sambirantang, dan Tembok. Sementara 3 desa lainnya akan dijadwalkan menyusul karena masih melaksanakan rangkaian upacara ngusah berdesa.

0: RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya JL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Yo, sobat sih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini teman pro 2 di hari Selasa ya, 7 Juli 2026. Gimana kabar kamu semuanya di hari ini? Dari pagi sampai menit ke 10 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, semangat dan tentunya tetap happy ya menjalani segala aktivitas kamu di sore hari ini. Kalau kita lihat di luar guys, cuaca Singaraja dan sekitarnya, tepatnya di Jalan Gajah Mada yang lumayan terik. Jadi sore hari ini buat kamu yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa selalu cukupin asupan cairan alias minum banyak guys, supaya gak kekurangan cairan alias dehidrasi gitu ya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin segala aktivitas kamu. So guys, stay tune di Pro 2, enjoy the show.

dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin? Sore kamu makin beruntung.

Yo, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini aku punya kabar yang membanggakan banget, teman Prodo 2, dari Buleleng gitu ya. Ini menyangkut dunia warisan tradisi Indonesia juga, teman Prodo 2. Jadi pemerintah Buleleng ini baru aja resmi ngusulin Uyah Tejekule sebagai warisan budaya tak benda alias WBTB Provinsi Bali di tahun ini 2026, guys. Dan tradisi pembuatan garam tradisional khas pesisir Desa Les dan juga Tejekule ini dinilai punya apa istilahnya kayak kearifan lokal yang kuat dan juga masih diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang, teman Prodo 2 ya. Dan kabar baiknya juga sesuai informasi kali ini yang aku kutip buat kamu dari laman rri.co.id, nanti lengkapnya kamu bisa baca sendiri, guys. Usulan garam khas kita ini diterima dengan baik, dengan lancar buat masuk ke tahap penilaian sama tim juri tentunya ya. Pokoknya harapannya biar garam alias Uyah Tejekule ini bisa dapat pengakuan resmi. Jadi kelestarian identitas pesisir Bali Utara ini bakalan makin terjaga buat masa depan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RR Singa Raja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya buat kamu masih seputar pantai, teman Pro 2. Kita tahu sendirilah ya, Buleleng ini panjang banget untuk garis pantainya. Kalau tadi info pertama kita udah bahas tentang garam yang ada kaitannya dengan pantai, tentunya kali ini masih tentang pantai juga ya. Jadi perairan Buleleng gak ada lawan kalau soal urusan spot-spot memancing, teman Pro 2. Terbukti nih guys, ada sebanyak 300 peserta dari berbagai wilayah di Bali sampai Pulau Jawa juga join ngeramein ajang Bupati Buleleng Fishing Tournament 2026 yang digelar di hari Minggu kemarin ya, 5 Juli 2026. Dan turnamen tahunan ini guys start dari Pantai Kerobokan dan memperebutkan hadiah total puluhan juta rupiah. Kamu salah satu pesertanya gak, teman Pro 2? Nah, keluar sebagai juara satu ada Fajar dari tim BPD Bali yang sukses mengangkat ikan kerapu seberat 6,4 kg dan dapat hadiah 15 juta, teman Rodo. Waduh, diapain nih uangnya ya gitu, teman Rodo ya. Terus di posisi kedua ada Jirame dengan kurisi Bali seberat 5,4 kg. Hadiahnya berapa? 10 juta rupiah, guys. Terus ada di posisi ketiga ada Bayu Adi Putra dapat 5 juta rupiah. Pokoknya aduh, kalau melihat antusiasme yang segede ini sih guys, Bupati Buleleng juga mastiin kalau event sport fishing kayak gini bakalan dijadikan agenda rutin untuk mendongkrak pariwisata bahari dan juga ekonomi warga pesisir. Jadi buat kamu yang hobi mancing, siap-siap latihannya 1 tahun, siapa tahu tahun depan bisa juara 1 dan dapat hadiah lebih besar.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Singaraja, teman terbaik.

Yo guys, masih di Sore Ceria Pro 2, Hera di Singaraja, teman terbaik kamu. Info satu lagi, pokoknya masih tentang seputar prestasi keren anak-anak muda Buleleng, teman Pro 2. Kontingen kebuatan Buleleng ini sukses ya, memborong ada 3 podium sekaligus dalam ajang lomba olahraga tradisional Jantre Tradisi Bali ke-6 yang digelar di lapangan timur Bajra Sandi Denpasar di tanggal 2 sampai 3 Juli 2026 kemarin, teman Pro 2. Dan event ini sendiri merupakan bagian dari rangkaian kemeriahan PKB juga ya, ke-48. Dan atlet-atlet pelajar kita berhasil bawa balik juara 3 di kategori lomba hadang putri, terus juara 3 terompah putri, dan juara 3 hadang putra. Dan totalnya ada 31 pelajar kelas 7 dan 8 SMP dari Sawan, Singaraja, dan Banjar yang dikirim sebagai bagian dari strategi regenerasi. Waduh, keren banget tentunya ya guys ya. Pokoknya semoga kegiatan-kegiatan ini bisa, apa istilahnya, memicu semangat anak-anak muda di Singaraja, di Buleleng, untuk lebih melestarikan lagi permainan-permainan tradisional Bali.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Generasi Muda sebagai headline.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti ya. Buat kamu semuanya nih teman Pro 2 yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, yuk selamat sore. Karena sekarang udah jam 4 teman Pro 2, jadi aku bakal ngajak kamu ngobrol-ngobrol santai tentunya untuk menemani kamu di sela-sela aktivitas di sore hari ini ya. Kita sore hari bahas pacar-pacaran teman Pro 2, aduh. Kenapa sih harus pacar-pacaran? Ini wajib teman Pro 2, bukan wajib ya, istilahnya memang harus tersentuh. Apalagi buat kita-kita generasi muda tuh harus ada pembahasan tentang pacaran ini teman Pro 2 ya. Pacaran sehat, komitmen tanpa kehilangan diri sendiri. Bareng teman-teman dari genre, forum genre Kabupaten Buleleng, sore hari ini kita bakal ngobrol tentang itu satu jam ke depan.

0: ngobrol, namanya ngobrol gak mungkin aku sendiri ya teman Produa ya. Aku udah ditemani dua narasumber keren yang udah hadir di studio dari tadi siang. Kayaknya mereka udah lama banget nunggu teman Produa. Ada loh Emmy Darmayanti, anggota Forum Genre Buleleng. Satu lagi sama Putu Ailsa Evilina Putri, anggota Forum Genre Buleleng juga. Jadi buat kamu yang mungkin kenal sama mereka ataupun juga ingin nanya-nanya seputar topik kita sore hari ini tentang pacaran sehat, komitmen tanpa kehilangan diri sendiri, kamu bisa langsung wawa kita aja WA-WA di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. So digaskan aja teman Produa. Oke, biar gak lama-lama aku sapa dulu nih teman Produa sore hari ini. Ada Emmy dan juga Ailsa. Selamat sore guys.
1: Selamat sore kak.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Luar biasa.
0: Kompak banget.
1: Kan barengan ditanya.
0: Iya, bener-bener. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Thank you sudah menyempatkan waktunya ngobrol sama aku. Meskipun belum ngobrol tapi aku ucapkan thank you dulu ya. Kalau si Ailsa udah sering kesini?
1: Iya, lumayan lah beberapa kali.
0: Udah berapa ratus kali Ailsa?
1: Aduh, udah berapa ratus kali, ribuan kayaknya.
0: Banyak banget ya. Kalau Emmy baru ini ya?
1: Iya, baru banget.
0: Oke, kita santai aja guys. Jadi gak ada pertanyaan jebakan gitu.
1: Butuh pertanyaan langsung sih sepertinya.
0: Kita bahas tentang pacar-pacaran. Bukan pacar-pacaran ya, maksudnya pacaran, komitmen tanpa kehilangan diri sendiri. Sebagai awal deh, kalian kenalan dulu sama teman Produa. Background kalian apa? Yuk, silakan, siapa duluan, bebas.
2: Oke, mungkin dari aku dulu. Hai teman-teman Produa, perkenalkan nama aku Luh Emmy Darmayanti, biasa dipanggil dengan Emmy. Aku berasal dari Forum Genre Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang saat ini menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha sebagai calon mahasiswa baru. Salam kenal semuanya.
0: Salam kenal, jurusannya apa Emmy?
2: Jurusan PGSD kak.
0: PGSD, oke. Yuk, Ailsa yuk.
3: Oke, halo teman-teman dari Produa. Kenalin Putu Ailsa Pena Putri. Kalian bisa panggil aku Ailsa. Untuk sekarang aku fokus menjadi salah satu mahasiswa ya di Binus University. Untuk tepatnya sekarang fokus ke bisnis ya saya.
0: Bisnis.
3: Oke, luar biasa sekali. Moga dengan percakapan kali ini kita bisa menambah wawasan baru ya kak ya.
0: Betul. Ngomongin tentang topik kita sore hari ini guys, kalian udah pernah pacaran belum?
1: Pernah dong kak.
2: Dia pernah, sekarang saya tapi, enggak gitu.
0: Tapi kan ada pengalaman tentunya ya. Emmy juga kan.
1: Oh iya, harusnya ada.
0: Iyanya kok ragu gitu.
2: Sebenarnya bukan masalah pacaran sih, tapi kan ada yang bilang ini mungkin HTS gitu.
1: Trennya sekarang kan HTS kak ya.
0: Sampai detik ini masih HTS Emmy?
2: Jujur udah selesai sih kak.
0: Sakit sih guys. Oke, kasih pengantar dulu deh. Siapa yang mau kasih pengantar tentang topik kita sore hari ini, tentang pacaran sehat ini, ayo.
3: Oke. Jadi suara.
0: Bisa.
3: Pacaran tuh enggak, pacaran sehat tuh banyak tipenya kak. Kadang pacaran kita udah ngerasa itu sehat, tapi komitmennya yang kurang. Jadi di sini kita mau yakinin atau jelasin bahwa komitmen tuh gak selalu tentang mengekang pasangan, tapi bagaimana kita berprogres bersama.
0: Oke. Kalau Emmy gimana tuh?
2: Kalau Emmy sih, kalau pacaran ya kebanyakan orang tuh pasti bilangnya ini anak-anak remaja tuh cinta buta, cinta monyet seperti itu kan ya. Tapi sebenarnya dari hal-hal tersebut banyak orang yang tahu sebenarnya pacaran sehat gimana, pacaran toksik gimana, cuman mereka tuh gak mau mikir hal itu gitu. Karena takut pacaran gitu ataupun pasangan mereka tuh gak mau sama mereka lagi gitu. Jadi di sini mau nekenin bahwasannya pacaran itu gak dunia mereka aja gitu. Ada yang harus dipentingin juga selain itu. Kadang-kadang temennya juga dikorbanin untuk pacaran itu. Berarti seperti itu.
0: Gak cuma fokus pacaran aja, tapi ada hal-hal yang lebih penting juga. Mungkin benar, pacaran benar. Hanya sebagian beberapa persen aja dari menjalani kita kehidupan, apalagi buat anak remaja gitu ya. Tadi kalau kata Emmy, pacaran apa tadi? Cinta-cinta apa?
1: Cinta monyet
0: gitu. Monyetnya kayaknya di sini.
1: Cinta monyet atau cinta buta ya istilahnya sekarang.
0: Oke. Berarti emang, tapi kalau dilihat ya dari lingkungan kalian sekarang di maba, tentunya di udah ke kampus belum ya?
2: Belum kak, masih calon maba.
0: Oke. Berarti kan masih lingkungannya masih sekolah ya kemarin ya? Di sekolah sama si Alisa sekarang udah di kuliah gitu ya. Lingkungan kalian gimana? Teman-teman ada lebih banyak yang pacaran atau enggak?
3: Jelas kak, kalau dari sekarang kak.
0: Jelas ya.
3: Karena buat remaja kak, pacaran tuh bukan soal nemenin lagi kak, tapi kayak dijadiin bahwa standar gitu. Tapi gak semua ya kak, kebanyakan. Tapi sekarang banyak kok yang udah sadar bahwa pacaran tuh, oh ya udahlah, karena pacaran nggak sehat, saya selesai aja. Jadi lebih kayak komitmen untuk temenan dulu gitu. Oh. Makanya adalah istilah HTS sekarang gitu.
0: HTS ini memang menyiksa ya guys ya?
3: Karena nggak ada kepastian.
0: Mana curhat ini?
2: Jujur, sambil curhat juga.
0: Oke, okay, tentunya masih banyak teman berdua yang bakal kita bahas sore hari ini bareng Emmy dan juga Ilsa tentang pacaran sehat. Komitmen tanpa kehilangan diri sendiri. Jadi buat kamu yang mungkin ingin sharing tentunya tentang apa ya, HTS ataupun semacamnya itulah ya. Aku gak terlalu banyak tahu tentang itu. Teman berdua langsung aja WA kita di 0811-399-1084 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. So, digaskan aja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita masih bareng Emmy dan juga Ailisa. Sore hari ini kita masih bahas tentang pacaran sehat, komitmen tanpa kehilangan diri sendiri. Kalau kita lihat dari temanya nih, Emmy dan juga Ailisa, menurut kalian emang ada sampai kehilangan jati dirinya karena pacaran itu?
1: Jujur ada sih kak, ada. Banyak banget.
0: Gimana tuh?
1: Contoh gini, ketika orang yang pacaran, dia tuh merasa dia kalau misalnya ada kekurangan dalam dirinya, dia selalu berusaha nutupin itu di depan pacarnya dia. Jadi dia berusaha terbaik dan dia tidak menjadi dirinya sendiri.
0: Okay.
1: Dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri, dia merasa takut kalau misalnya ditinggalkan karena hal-hal yang memang benar-benar tidak merasakan itu baik untuk pacarnya gitu. Dan juga kadang-kadang temennya yang tadi aku bilang kan kadang gini ditinggalkan gitu, karena dia terlalu fokus pada pacarnya, dia all in di pacarnya setiap waktu gitu. Gitu sih kak.
0: All in ya, ya okay. Ailisa mau nambahin gak?
2: Jadi kak, kalau pacaran tuh dia lebih fokus ke gimana cara membahagiakan sosok pacarnya, bukan dirinya lagi. Dan gimana dia kayak berfokusnya ke aku harus apa nih biar pacarku ngerasa bahwa aku cukup. Kadang kan kita ngerasa kayak, oh kalau kita sendiri nih kak, kita ngelakuin apa aja ya, ya just happy gitu kan. But if you have a relationship, jadi kayak kamu harus, oh ini pacarku suka gak ya? Pacarku ngijinin gak ya? Jadi dia secara perlahan, dia akan ngerasa bahwa ngikutin standar pacarnya, apa-apa ke pacarnya, apa-apa harus, oh pacarku kayaknya gak boleh, aku gak ikut deh. Dia kehilangan kesempatan yang harusnya dia udah dapetin itu dari lama gitu. Jadi kayak, ya emang banyak sih yang kehilangan diri sendiri, tapi gak menutup kemungkinan bahwa pacar tuh bisa jadi motivasi dia sendiri sih kak.
0: Oke, berarti bisa dibilang kalau pacarnya mungkin salah ya, kita kehilangan kesempatan untuk apa istilahnya ya, kayak membangun rasa percaya diri kita sendiri gitu ya. Tapi kalau di lingkungan kalian emang sampai sebegitunya banget teman-teman yang pacaran tuh?
2: Kalau dari lingkungan saya sendiri enggak sih kak, dia lebih kayak di pacar tuh jadiin motivasi buat dia gimana caranya berkembang, dan pacarnya emang ngedukung. Tapi enggak jauh juga beberapa teman saya yang emang udah saya lihat secara langsung emang kehilangan. Tapi bukan yang parah yang sampai dia harus ngikuti standar pacarnya, enggak. Cuma kayak aku enggak boleh nih, pacarku enggak ngasih. Padahal itu kegiatan yang emang positif ya gitu.
0: Oke, okay, terus gimana caranya sekarang biar ngebangun hubungan pacarnya itu menjadi komitmen yang sama-sama saling menguntungkan?
2: Nah dari komitmen itu mereka tuh mau berpacaran dalam progres kemana nih? Mereka mau pacaran emang saling melengkapi atau emang mau ngebangun dirinya mereka sendiri sama-sama gitu? Komunikasi mereka tuh gimana? Terus batasan mereka ada nggak? Kan ada tuh pacaran yang oh aku pacaran aja tapi kayak pacarku ini harus semua nurut ke aku gitu. Tapi ada juga pacaran kamu mau gimana? Kita kasihlah space untuk satu sama lain gitu. Mungkin batasannya aku kayak gini loh, batasannya segini, kamu bisa gak nerima gak? Ya kalau kayak gitu pacaran bakal sehat. Makanya ada namanya pacaran sehat, tapi komitmennya yang gak bagus.
0: Asik.
2: Kak,
0: pengalamannya Ailisa oke juga kayaknya. Apa? Oke, okay. Mau menambahin gak Emmy?
1: Kalau aku sendiri ya, mungkin aku ingin menambahkan sedikit yang tadi dibilang oleh Ailisa. Itu kan saling menghargai ya termasuk ya. Even kita pendapatnya berbeda, kita tuh punya perspektif masing-masing. Jadi kita punya komunikasi lah yang baik gitu sama pacar kita masing-masing. Kadang kita tuh miskom lah sama pacar kita, terus pada akhirnya putus karena hal itu doang gitu. Itu kan termasuk hal-hal yang emang sepele ya untuk hal untuk pacaran. Setelah habis itu kita punya support untuk mimpi masing-masing, cita-cita masing-masing kita bantu gitu kan, bukan untuk menghalangi karena kita punya pacar yang harus kita dukung mimpinya, tapi kita punya sendiri loh mimpi kita gitu. Jadi kita punya mendukung pacar kita bagaimana meraih mimpinya, pacar juga kita sama ke kita gitu. Dia punya feedback lah seperti itu kak.
0: Intinya saling dukung lah ya satu sama lain. Kan, kan nanti mereka berdua kalau sama-sama udah jadi suami istri beneran kan udah sama-sama enak tuh ya. Udah
2: beda,
0: sama-sama
2: karena
0: tahu.
2: Karena kalau udah dapat di peran suami istri ya kak ya, tuh udah beda pemikiran kak soalnya kita. Kita nggak mikirin tentang pasangan kita lagi, tapi gimana keluarga besar jadinya di sana.
1: Iya benar.
0: Asik nih Ailisa nih ya. Terus kalau ngomongin batasan guys, sebagai remaja kan mungkin ada yang baru pertama kali pacaran, gitu, masih muda banget. Batasan apa sih yang mereka harus punya gitu ketika sebelum ataupun saat mereka menjalin sebuah hubungan pacaran gitu?
2: Perbatasan attitude sih kak, dari sikap kita ke lawan jenis dan bagaimana komunikasi kita ke pasangan kita. Itu sih batasan yang paling umum ya yang bisa kita pelajari. Jadi sebelum kita mulai pacaran, kita udah tahu gimana sifat pasangan kita masing-masing, dan kita tahu kita harus ngadepinnya gimana, dan terima gak kita dengan, kalau emang kalian gak suka dengan pasangan kalian sifatnya seperti itu, ya sudah, jangan menjalin hubungan gitu.
0: Oke, Emi, setuju gak tuh?
1: Jujur setuju kak, apalagi kalau memang ini krusial banget ya. Kalau aku boleh saranin, jangan pernah pacaran sama orang-orang yang memang benar-benar pemikirannya tuh yang, maaf banget, 18 plus gitu kak. Itu memang kadang-kadang ya, orang-orang ngelakuin itu karena pengen, gak mau pacarnya itu putus sama dia, sampai akhirnya dia melakukan hal yang seperti itu yang sangat mengganggu sih kak, apalagi untuk masa depan kita ya, apalagi sampai yang mungkin maaf banget hamidun gitu.
0: Oke, itu pola pikir yang salah ya.
1: Iya benar banget, itu yang paling
0: jauh-jauh.
1: Salah.
0: Dan mungkin karena sekarang banyak-banyak apa istilahnya kecelakaan itu.
1: Iya.
0: Jadi
2: bahkan ada beberapa trennya ya kayak.
0: Nah itu dia, jangan sampai itu.
2: Dia,
0: apa ya istilahnya, nanti yang kesian malah anaknya guys.
1: Iya benar.
0: Anaknya
1: ya.
0: Kalau udah lahir, aduh gitu, nanti malah banyak
2: cap dari masyarakat
0: ya. Itu benar. Dia maksudnya ke situ ya. Ini apa namanya, sebagai orang tua perlu gak ketika menjalin hubungan harus izin dulu sama orang tua?
2: Izin gak sih kak, karena kita pacaran tuh dari diri sendiri kita, tapi lebih kayak ngasih tahu. Feeling orang tua tuh gak pernah salah kak, jujur ya, ya karena
0: betul,
2: jujur
0: betul,
2: bener
0: betul.
2: Banget. Terkadang orang tua tuh cuma mau kita yang terbaik kak, jadi kita kasih tahu aja, mah aku deket dong. Orang tua tuh gak bakal apa ya ngelarang kalau itu hal yang bagus atau positif ya. Apalagi pacar kita yang kayak ya udah baik-baik, ngapain ngelarang gitu loh. Bahkan orang tua pasti kayak, oh ya udah, kalau kamu deket sama dia mending sekali aja diajak di rumah, kenal sama mama gitu, dia lebih bagus. Jadi kayak, oh kita punya perlindungan sendiri. Amin-amin nih kak ya, kita kan gak tahu pemikiran orang kak ya. Kecelakaan tuh kita gak ada yang tahu kak. Kecelakaan ya udah orang tua tahu, bisa nge-backup gitu.
0: Oke, oke, intinya atas sepengetahuan orang tua lah intinya ya. Apalagi kalau kata si Elsa tadi, mendingan ya udah mainnya ke rumah aja.
2: Bisa lebih bagus ya.
0: Bisa bikin tugas ataupun ngapain, nonton tetap di rumah. Maksudnya masih dalam pengawasan orang tua juga.
2: Gitu. Tapi kan banyak yang takut kayak, aduh, kayak mamaku belum ngasih karena mereka sadar umur mereka belum pantas ya kak ya. Jadi secret.
0: pernah ketemu itu nggak teman-teman yang memang memaksa pacaran tapi orang tuanya belum ngasih?
2: Lebih kayak mereka gak mau ngasih orang tua sih kak. Jadi kayak mereka mau jalanin dulu, karena mereka gak mau nanti orang tuanya terlalu banyak mikir, karena mereka kak, ya tahu kan,
1: street parent,
2: street parent gitu dia.
0: Oke. Pernah mengalami itu gak Aliza?
2: Belum pernah kak. Orang tua saya oke.
0: Oke aja. Emi pernah gak Emi?
1: Jujur gak pernah, karena aku tadi HTS doang. Jadi gak pernah kenalin.
0: Sampai sekarang masih HTS?
1: Enggak.
0: Oke. Inilah teman pro 2 ya, dilema anak muda tuh. Jenis-jenis kedekatan sama orang itu banyak namanya. Ada yang HTS, ada yang apa itu ya?
2: TDM sekarang, TDM.
0: TDM. Ini mini
1: back burner juga ada. Banyak banget, Kak.
0: Mantan kandung.
2: Aduh, iya mantan kandung.
1: Teman level 2.
0: Banyak banget cinta-cinta Gen Z ini teman pro 2 ya. Oke, seru banget. Jadi buat kamu yang mungkin ingin sharing gimana tipe pacaran kamu, pacaran sehatnya ala kamu gimana, teman pro 2 boleh banget langsung WA kita aja di 0811-399-1254 dan juga di seluruh sosial media RRI Singar. Kita baru-baru berjalan 30 menit, jadi masih panjang sore hari ini. Kita bakal ngobrol sama Emi dan juga Elisa. So stay tune di pro 2. Enjoy guys.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Yes, Broken Heart of Gold. Of Gold, teman pro dari One Ok Rock ya, buat kamu sore hari ini. Kayaknya ada kaitannya juga nih sama topik kita sore hari ini tentang pacaran sehat gitu ya. Bisa bikin sakit hati gak sih pacaran sehat? Teman pro 2 gak tahu deh, kita tanya Amy sama Alisa aja nih sore hari ini. Pacaran toksik guys, gimana kalian menghadapi ataupun menanggapi pacaran toksik? Yang dibilang pacaran toksik itu kayak gimana sih gitu?
1: Oke, pacaran toksik tuh ya pacaran yang emang bikin kita tuh ngerasa kita sedih.
0: Mm-hmm.
1: Sedih, terus kita kehilangan diri sendiri. And ya kita kayak ngerasa bahwa ini diri kita gak sih? Pacaran kita nih ngaruh gak ya kehidupan kita? Kalau pacaran toksik tuh biasanya berawal dari kita ngerasa bahwa itu pacaran sehat. Baru gak kerasa bahwa oh kok mulai ngekang, akhirnya pacaran toksik.
0: Gimana kalau ngekangnya ini, maksudnya ngekang karena dia udah memiliki sepenuhnya?
1: Oh itu beda kayak, karena kan kalau memiliki sepenuhnya dalam arti apa nih?
0: Dalam arti hubungan yang
1: udah serius?
0: Iya serius.
1: Tunangan?
0: Iya.
1: Oh ya kalau itu kan gak masalah, karena itu persetujuan dari mereka sendiri. Mereka udah milih tunangan, berarti udah percaya dong ke pasangan mereka. Itu jadinya maksudnya ke komitmen. Itu masuk ke komitmen dia. Tapi kalau emang baru pacaran yang berapa bulan, baru deket aja,
0: main larang-larang gitu ya.
1: Main larang-larang tuh, larangnya apa dulu nih kak? Larang yang sehat atau larang yang emang kak posesif? Itu maksudnya.
0: Oke. Kalau Emi gimana Emi? Pacaran toksik itu gimana Emi?
2: Kalau aku ya sama kayak Al, cuman di sini tuh pacarnya toksik menurut aku adalah apa-apa izin dulu ke pacarnya.
0: Oke.
2: Apa-apa izin dulu.
1: Make sense, seru nih.
2: Soalnya gini, kita mau temenan ya, misalnya mau nongki gimana gitu atau nggak mau lomba, tuh masa harus izin sama pacarnya mau kemana? Terus kalau nggak izin, tuh masa harus diblok sih WA-nya gitu?
1: Oh.
2: Iya nggak sih? Terus diblok semua ya media sosial. Cuman karena kita tuh nggak ngasih tahu mau kemana. Okay. Padahal ini kan notabene pacaran ya. Kita tuh masih dibilang anak orang tua kita, bukan anak mereka gitu. Kita tuh masih dibilang anak orang gitu. Okay. Ngapain mereka tuh ngekang kita gitu? Dikasih uang enggak kan?
1: Oh bener banget.
2: Dikasih uang enggak kan? Terus tuh dikasih makan enggak? Cuma ditanya udah makan belum? Paling cuma gitu doang. Udah merasa udah punya kita gitu. Kan enggak seperti itu. Gitu,
0: oke okay, nanti dibalas sama pacarnya. Kamu kemarin kesana kok enggak bilang aku?
2: Kasih makan aja enggak?
1: Baru giniin, oh kalau lain kali aku bilang kamu bisa antar 24 jam ya?
2: Mau bensin penuh mas.
0: Okay. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjalin hubungan sama orang, pacaran gitu ya, perlu adanya deal-dealan enggak? Persetujuan dulu enggak sebelum kita jadian?
1: Iya perlu, harus.
0: Gimana tuh deal-dealan apa contohnya?
1: Ya, boleh dari luar. Mungkin dari VIP kamu.
2: Oh dari VIP aku. Tadi pertanyaannya apa?
0: Deal-dealan dulu nggak?
2: Persetujuan. Iya harus. Soalnya gini, kita nggak tahu kan bagaimana latar belakang pacar kita itu. Yeah. Kita harus tanya dulu dong, apa yang buat bikin dia nggak nyaman? Apa sih yang bikin dia nyaman terus sama kita? Jadi kita bisa tahu nih, apa sih yang bikin dia nyaman? Apa sih yang bikin dia nggak nyaman? Kalau misalnya nggak nyaman, baru deh kita ngasih tahu apakah ini berkenan kalau aku buat seperti ini. Bukannya malah ngekang, kamu nggak boleh kayak gini. Kan nggak kayak gitu. Itu termasuk toksik namanya. Dari nadanya aja udah toksik banget.
0: Oke.
2: Okay.
0: Elsa?
1: Kalau saya lebih ke merhatiin sih, Kak. Bukan deal-dealan, tapi lebih kayak dari awal saya udah tahu sifat dia kayak gimana.
0: Oh, berarti kamu istilahnya apa ya? Memperhatikan dalam diam.
1: Observasi.
0: Observasi dulu.
1: Keren-keren.
0: Benar-benar.
1: Jadi habis itu ya udah naluri aja, karena kita kan enggak tahu sifat manusia itu beda-beda, Kak. Kadang bisa berubah seiring waktu. Kalau kita deal-dealan pun emang mereka bisa pegang janjinya. Itu jadi pertanyaannya. Jadi ya udah kita lihat aja, kalau emang masih dalam ranah yang normal, kita jalanin, kita nyaman, is okay. Tapi kalau udah masuk ranah yang emang merugikan, ya udah kita selesai. Karena pacaran itu kayak kita pacaran tuh bisa beberapa kali gitu loh kak. Jadi kita nggak harus stay dengan orang itu. Ngapain kita stay dengan orang yang emang bikin kita rugi gitu?
0: Oke, okay, toh juga masih pacaran ya.
1: Bener banget.
0: Apalagi sekarang yang pacaran aja pacarnya double-double.
1: Triple.
0: Sampai aku nggak kebagian kayak gitu.
1: Ya udahlah kak, berarti nasibnya nanti.
0: Kita tunggu aja.
1: Tunggu.
0: Guys ya. Kena malah saya sekarang ini teman-teman.
1: Disindir ya gitu ya.
0: FOMO pacaran, gimana tuh menurut kalian? Wah teman-teman udah pacaran, aku kok belum nyari gitu.
2: Kalau aku FOMO ya, FOMO kan fear of missing out ya, yang dimana dia tuh takut banget ketinggalan. Kebetulan di kelas juga sama, ada dimana dia tuh takut banget gak punya pacar karena circle-nya semuanya itu udah punya pacar, Kak. Jadi dia merasa, eh aku aja gak punya pacar, masa aku gak sih? Sampai akhirnya dia tuh pacaran karena merasa takut tertinggal, merasa dia itu berbeda sama tim-timnya. Sampai pada akhirnya ketika dia punya pacar, dia takut pacarnya itu ninggalin dia. Maka dari itu dia tuh selalu nurut sama pacarnya. Karena apa? Dia takut jomblo lagi. Dia takut nyari pacar lagi. Memang benar ada yang memang pacar udah putus nih, dia putus, tapi nantinya ada lagi. Banyak banget yang kayak gitu, Kak. Pacaran putus, nanti ada lagi. Gak sampai sebulan, gak sampai seminggu, udah ada lagi. Karena apa? Dia tuh takut. Takut yang dimana dia tuh merasa takut tertinggal sama teman-temannya gitu. Ketika dia punya pacar, dia merasa kayak, ih, aku kayaknya udah jadi idaman idola orang-orang sampai aku punya pacar secepat itu. Padahal pada dasarnya itu murahan, Kak.
0: Waduh.
2: Iya kan, itu murahan banget.
1: Murahan nih.
2: Jadi gak ada rasa setia dalam hal itu. Okay, itu sih, Kak.
0: Itu sih pertanyaan lanjutannya. Kok bisa cepet banget? Gimana sih caranya gitu gak sih? Orang-orang kayak gitu, ya apa ya, dibilang
2: udah
0: hebat.
2: Udah planning gak?
0: Dibilang hebat, ya... Kenyataannya mereka cepet dapet,
2: iya, ya kan?
0: Gimana ya,
2: udah planning nggak?
0: Ya? Player dia?
2: Nggak player.
1: Planning tuh dalam artian kita kan pasti punya teman, Kak, lawan jenis tuh. Kita ngerasa itu cocok, tapi kita dalam satu sisi kita punya pacar. Otomatis kita menjalin hubungan yang emang sekedar teman aja. Tapi kita putus, kita udah tahu nih. Oh, ini dia target kita selanjutnya.
0: Waduh, udah menentukan target ya sebelum
1: putus. Iya. Sepengalaman. Saya sih kayak gitu ya konsepnya. Atau enggak ada yang emang dia kayak istilah mantan kandung tuh balikan ya.
0: Mantan balikan lagi.
1: Karena mereka emang putusnya kayak ada kan putus baik-baik lah ya. Kayak mereka tuh masih nungguin satu sama lain ya. Mereka balik gitu.
2: Jadi enggak selesai sama masa lalunya.
1: Enggak gitu. Kelar gitu.
0: Rumitnya pacaran anak muda zaman sekarang tuh
1: rumit banget, Kak. Lebih kayak emang mereka pacaran, tapi mereka enggak punya komitmen. Jadi kayak
2: Just a game gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau di usia sekarang, apalagi kita anak-anak Gen Z gitu ya. Aku kan, aku Gen Z loh, guys.
2: Oh iya, iya, iya, iya
0: deh. Aku lebih dari Gen Z.
2: Takra milenial.
1: Iya, lupa.
0: Apa namanya? Harus menentukan target enggak kalian? Wah, udah umur segini enggak boleh main-main lagi nih pacaran gitu. Ada enggak target umur berapa itu, ada enggak? Kalau dari sisi kacamata kalian?
1: Iya dong. Karena kan kalau pacaran dia tergantung standar kita aja. Kalau target, kalau emang kita ngerasa udah umur nih ya, kan harus ya punya pasangan ya untuk ya untuk kelanjutannya gitu ya. Tapi kalau emang kalian emang pengennya ya udah aku pengen sendiri, ya udah. Jadi target tuh perlu kalau emang kalian ngeplannya di masa depan tuh, saya plannya umur segini udah harus punya nih. Saya nggak boleh terlalu, karena biasanya ada yang kayak ngejar istilah mama muda.
0: Gimana tuh?
1: Jadi kayak ya udah, aku pengen cepat-cepat nikah nih, biar nanti kalau anakku gede,
0: aku masih muda.
1: Itu.
0: Okay. Tapi kalau pribadi kalian sendiri, target nggak umur berapa harus punya ini? Punya
1: kapan dia dapat ya? Udah syukuri aja.
0: Besok ya.
1: Ya udah syukuri aja.
0: Emi ada target nggak, Emi?
2: Sebenarnya nggak ada, Kak. Soalnya dari aku sendiri, tipe aku tuh sebenarnya luar biasa.
0: Oh, kayak aku.
2: Tahu ya, mungkin aja.
1: Boleh enggak sih?
0: Gimana?
2: Tapi tipe aku tuh tipenya yang emang enggak bisa dicapai gitu loh, Kak. Kadang-kadang orang tua juga bingung sampai sekarang tuh enggak pernah pacaran gitu.
0: Belum karena gini kali kamu enggak pernah ngasih tahu kali.
2: Enggak, emang belum pernah pacaran.
1: Tipenya tinggi, Kak.
2: Karena tipenya tinggi gitu, kayak cowok pinter ya, pinter 100 IQ-nya banyak banget gitu, kayak gitu. Jadi gini, umur itu menurut aku tuh enggak jadi target sebenarnya. Itu adalah tekanan sosial. Menikah harus 25 tahun, kalau enggak kamu kalau punya anak keburu tua gitu. Itu tekanan sosial. Kadang-kadang dari kita sendiri kita harus tanyain dulu, kita siap enggak untuk pacaran, kita siap enggak untuk nikah, sampai pada akhirnya nanti enggak nyesel pas nikah.
0: Oke, sekarang siap belum?
2: Enggak.
0: Kayak lagu ini Nona, udah siap belum?
1: Belum.
0: Oke, sekarang mungkin kalau kita ngelihat fenomena di sekitar kita, anak muda yang mungkin pacaran gitu ya, mungkin mereka tuh pegang akun dari pasangannya masing-masing, kayak akun WA-nya, IG-nya. Menurut kalian perlu nggak itu? Itu termasuk pacaran sehat nggak sih sebenarnya?
1: Privasi, maksudnya pacaran toksik ya?
0: Gimana tuh?
1: Skala umum, namanya media sosial, apalagi akun seperti WhatsApp or Instagram itu kan kita pribadi kayak. Kita gak bisa kayak, kadang pacar, dari situlah munculnya permasalahan kecil gitu, Kak. Kayak ada orang random nge-reply atau apa, itu jadi masalah. Terus kadang WhatsApp tuh kita punya hubungan dengan keluarga, Kak.
0: Ya.
1: Kita info-info, beberapa informasi yang gak bisa kita share ke orang terdekat termasuk pacar kita tuh jadinya sadar nggak sadar tahu dong mereka jadinya. Nah itu tuh nggak bagus, jadi nggak perlu, kecuali emang mereka tuh sama-sama setuju kan. Kalau mereka sama-sama kayak ya udahlah, kita udah terlalu lama pacaran nih, 3-4 tahunan nih. Aku pengen pegang dong sosial media kamu di luar WhatsApp ya, mungkin Instagram kamu. Kayak kamu ngasih enggak? Kalau itu dia nanya, terus dia bilang, "Oke, okay, aku kasih." It is okay.
0: Karena emang udah sama-sama menjalin hubungan lama dan juga saling trust, saling percaya.
1: Apalagi yang sampai tunangan itu, karena jujur aja kalaupun jadi suami istri kayak ya, privasi handphone tuh perlu banget loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak itu tuh permasalahan yang bisa muncul kapan aja gara-gara orang yang bahkan kita enggak tahu. Jadi kalau emang kalian ngerasa bahwa megang akun sosial pasangan kalian itu perlu, baik lagi kalian mau nggak dipegang gitu. Kalau emang kalian ngerasa nggak perlu, oh ya udah nggak usah, kalian percaya aja, karena itulah namanya komitmen kehubungan gitu.
0: Ya ya ya. Emi gimana tuh, ada tambahan nggak?
2: Kalau aku sih nggak ada, udah semuanya sepenuhnya dikatakan oleh Al gitu.
1: Mungkin Emi bisa tambahin kayak kalau POV kamu nih ngerasa bahwa pacaran itu tuh apakah harus dengan komitmen terus ataukah hanya ya udah pacar aja jalanin aja?
0: Jalanin
1: gimana
0: aja
1: tuh?
0: Aja dulu.
1: Emi mungkin bisa tanggapin gitu ya.
2: Kalau aku, kalau pacaran udah pasti komitmen. Karena pada dasarnya nantinya kita pasti akan komitmen. Kita belajar dari pacaran ini. Walaupun pada dasarnya pacarnya itu enggak sesuai sama tipe kita, kita bisa cari lagi. Karena pada dasarnya kita kan belum nikah.
1: Benar.
2: Iya.
0: Oke, ini rasanya kayak tandem ya. Aku barusan dibantu pertanyaan sama si Ailis Ali.
1: Gak sadar kak ya.
0: Keren, keren, keren. Oke, peran genre. Kalian di bidang apa di genre? Bidangnya apa?
2: Publikasi dokumentasi.
0: Publikasi.
1: Ailis juga. Saya humas.
0: Humas. Oke, oke. Tentunya berkaitan juga sama lingkungan masyarakat dan juga sosialisasi kan, humas.
1: Benar.
0: Gimana sosialisasinya ke muda-mudi di sekolah-sekolah? Tentunya untuk sosialisasi tentang pacaran gimana tuh?
1: Kalau kita tuh lebih kayak ngasih tahu pacaran sehat tuh gimana sih. Terus juga mau kalian tuh mau pacaran sehat yang tipe gimana nih? Kayak mau yang emang berkomitmen untuk pranikah atau emang sekedar untuk pacaran aja untuk nyari pengalaman gitu. Terus kita ngasih tahu bahwa dampak dari pacaran tuh banyak banget loh guys gitu. Terus kalian nih gimana caranya pacaran nantinya? Apa yang harus kalian persiapin sebelum pacaran? Dan oh, saya tuh harus udah punya jati diri, udah punya prinsip nih sebelum pacaran. Nanti pas saya pacaran bahwa pacar saya akan jadinya batu loncatan gitu.
0: Tapi respon mereka gimana ketika kamu ngasih sosialisasi gitu?
1: Selama ini ya responnya banyak banget yang beragam kak. Kayak ada yang ngerasa kak, loh berarti perlu gak perlu dong pacaran gitu. Ada juga yang kak, oke okay, berarti saya harus persiapin ini gitu.
0: Berarti memang banyak respon dari karena kan mereka masih muda dan juga pikirannya mungkin belum sepenuhnya ke pacaran. Terus masih ada yang mikir ngelanjutin sekolah dulu. Karena mereka mungkin beda-beda pemikirannya gitu ya. Kalau Emi gimana tuh? Pernah ikut terjun sosialisasi?
2: Pernah ikut join kak. Cuman di sana mungkin kan aku jadi tukang publikasinya gitu, jadi gininya dokumentasi. Tapi aku lihat di sana responnya banyak banget. Mulai dari pacaran itu memang penting, ada yang bilang pacaran itu nggak penting gitu ya, karena fokus ke pendidikan. Karena pada dasarnya otak kita kan cuman bisa merangkup sedikit ya. Kita fokus ke pendidikan atau fokus ke karir atau fokus ke pacaran gitu. Kita nggak bisa ngambil semuanya. Jadi kita harus prioritaskan satu dulu, baru nanti kita bisa pacaran.
0: Oke, siap gitu. Keren banget sih. Meskipun belum ada pengalaman untuk jatuh hati. Jatuh hati pernah, maksudnya menjalin pernah. Hubungan gitu ya.
2: Menjalin hubungan belum pernah.
0: Abis ini katanya
2: nanti
0: besok. Oke okay, guys, karena waktu kita juga semakin merapat nih ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi apa yang ingin kalian garis bawahi lagi tentang topik kita sore hari ini, tentang pacaran sehat, komitmen tanpa kehilangan diri sendiri. Siapa duluan? Silakan.
2: Aku. Oke, menurut aku pacaran sehat itu adalah suatu hal yang memang perlu kalian jalani gitu. Bukan harus dihindari ya, karena pada dasarnya pacaran itu pasti dilewati oleh banyak orang. Yang di sini aku ingin tekankan bahwasanya pacaran itu tidak pernah mengekang orang lain. Pacaran itu adalah mendukung mimpi oleh mimpi teman-teman kita, teman-teman kita. Maaf banget nih, pasangan gitu maksud aku. Dan pacaran itu adalah langkah awal menuju masa depan, yaitu pernikahan. Jadi pilihlah dengan baik. Seperti
0: okay.
2: itu.
0: Oke, Elsa.
1: Pacaran itu pilihan kalian sendiri.
0: Udah?
1: Udah.
0: Oke.
1: Okay. Semua disampaikan aja. udah kalian mikir aja pacaran itu pilihan kalian, apapun resikonya terima aja.
0: Oke, okay, karena emang kita yang mau memulai gitu ya, segala resiko harus kita telan sendiri gitu ya. Oke, okay, thank you pokoknya buat Emmy dan juga Alisa sore hari ini udah sharing bareng teman Produa juga. Semoga apa yang disampaikan sama Emmy dan juga Alisa teman Produa bisa berdampak buat teman Produa yang mungkin ingin masih maju mundur, ini aku beneran ingin pacaran atau enggak. Terus kalau udah pacaran pun harus menjalin komitmen dan juga intinya tetap pacaran sehat gitu ya Alisa dan juga Emmy ya.
2: Oke,
0: jangan ubah frekuensi kamu teman Produa. Nanti pokoknya ditunggu lagi kalau ada pembahasan lebih keren lagi, ditunggu lagi ya kalian ya.
2: Yoi.
1: Siap gak? Ditunggu ya
0: pembahasan. Ya. Oke, jangan kemana-mana teman Produa, karena masih banyak program acara lainnya bakal aku hadirkan sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105.4 FM Produa, RD Singkarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, Emmy dan juga Elsa, selamat sore.
2: Selamat sore.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo guys, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Sekarang udah menit ke-15 ini teman Pro 2 aku semuanya. Lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Lagi pada ngapain sih guys? Jam segini, jam 5 lebih seperempat lah ya, gampangnya kayak gitu. Cuacanya sih oke banget buat kamu yang mungkin ingin jogging, ingin nyari sunset di pantai, ataupun di titik nol kota Singaraja. Asik teman Pro 2, langsung aja OTW pasti ke bagian spot foto gitu ya, karena emang sekarang lagi rame banget di sana gitu. Jangan sia-siakan kesempatan ini meskipun sendiri, enggak ada teman, enggak ada pacar, enggak ada yang biasa kamu ajak. Gas aja sendiri teman Pro 2, namanya juga kita independent people, waduh. Jadi meskipun sendiri tetap gas aja sih teman Pro 2 ya. Dan tentunya untuk nemenin sore hari kamu, masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu yang asik kali ini. So stay tune aja di Pro 2 nih aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Senja sudut kota dari Samuel Cipta, teman Pro 2 udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Gimana Senja sudut kotanya Singaraja, asik gak sih teman Pro 2? Asik banget dong di titik nol kota Singaraja ataupun juga di berbagai pesisir pantai yang ada di Singaraja, di Buleleng, pada asik semua guys. Jadi buat kamu yang sore hari ini mungkin free, gak ada agenda khusus, bisa tuh nyanset banyak pilihan tempat yang bisa kamu datengin ya. Ngomongin tentang sunset, teman Pro 2, pernah gak pas kalian atau kamu lagi lihat sunset yang cantik ya, terus juga makanan yang kamu pesan baru dateng, atau mungkin lagi nongkrong bareng teman tapi yang pertama kali dilakuin malah buka kamera? Nah sekarang ya, rasanya hampir semua momen pengen diabadikan, teman Pro 2. Dan ya it's okay, itu gak salah guys, karena foto dan juga video kan emang bisa jadi kenangan di suatu saat gitu ya. Tapi kadang kita malah sibuk nyari angle terbaik ya, sampai kita mungkin lupa, kita gak inget. Jadi kalau lupa pasti gak inget guys, menikmatin momen yang lagi terjadi. Padahal gak semua pengalaman harus masuk galeri atau media sosial, teman Pro 2. Jadi sesekali coba simpen handphone kamu, bisa gak kira-kira? Challenge deh, challenge ya, simpen HP-nya ya beberapa menit lah, dan rasain suasananya langsung guys. Kamu bisa dengerin ombak pesisir ataupun ngobrol tanpa gangguan handphone, tanpa distraksi, atau mungkin nikmatin makanan selagi masih hangat, bisa juga teman berdua. Karena ada kenangan yang justru paling berkesan bukan dari hasil fotonya, tapi dari perasaan yang kita rasain di saat itu juga.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu

Yes, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Udah menit ke-42 nih, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sore-sore emang asiknya nongkrong sambil bikin konten tipis-tipis ya, teman Pro 2 ya. Entah itu kontennya untuk dinikmati sendiri ataupun di-share sebagai kerjaan kamu juga bisa, teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin bikin konten, sekarang udah jadi bagian dari keseharian banyak anak muda ya. Ada yang memang kerja sebagai konten kreator, ada juga yang sekadar suka berbagi cerita di medsos ya. Selama itu dilakukan dengan santai, tentu juga gak ada masalah, teman Pro 2. Yang penting jangan sampai momen yang seharusnya dinikmati malah berubah jadi sesi produksi yang bikin capek sendiri guys ya. Kadang cukup ambil ya beberapa foto aja lah atau video seperlunya aja. Setelah itu simpen handphone dan lanjut nikmatin momen kamu. Justru konten yang sederhana ini sering terasa lebih natural dan lebih relate dibanding yang terlalu dipaksakan ya. Intinya biar konten tetap jalan tapi pengalaman aslinya juga gak ikut hilang.

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore.
3: Yuk stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Tembang Pop Bali, guys, bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat kamu semuanya pecinta lagu Bali, stay tune aja di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dan buat kamu, guys, yang sore atau malam nanti gak ada agenda nongkrong, gak ada agenda khusus, mending ini deh, langsung luncur aja ke kawasan Art Center dan Pasar. Karena PKB ke-48 malam ini bakal seru ya, memasuki hari ke-25 di hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kalau kita lihat di rundown sih, di jam 3 tadi, teman Pro 2, ada pergelaran gambuh klasik dari Gianyar di kalangan Ratna Kanda. Terus juga disusul pementasan Barong Landung dari Badung di jam 5 tadi, pukul 17 ya, di kalangan Angsoka. Nah, ini yang paling gak boleh kamu lewatin di jam 7:30 nanti, guys, 19.30 Wita malam nanti, karena bakalan ada parade gong kebiar dewasa di panggung terbuka Arda Chandra yang nampilin Duta Kabupaten Buleleng ya, melawan Duta Kabupaten Klungkung, teman Pro 2. Pokoknya jangan sampai kelewatan buat dukung tim kesayangan kamu, teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang gak ada agenda khusus, langsung aja gas merapat.

Kamu lagi dengerin Sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Fro 2, karena waktu juga nih guys makin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini di hari Selasa 7 Juli 2026. Thank you teman Fro 2 buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin segala aktivitas kamu di malam hari nanti. So stay tune aja guys, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: berdua. Sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya. 105.4.

0: 92.2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Info Pro 2 edisi Selasa 7 Juli 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui program pendidikan pemilih pemula. Upaya ini dilakukan untuk mempersiapkan calon pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu mendatang.

Info selanjutnya teman Pro 2, Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK Monarch Bali mengawali program Bright Hospitality Awareness dengan pelaksanaan 5 Day Self Identity sebagai bagian dari rangkaian pembinaan karakter bagi calon tenaga kerja sektor pariwisata dan perhotelan. Program tersebut mengintegrasikan 3 tahapan pengembangan diri, yakni self identity, self growth, dan self intention, guna membangun mental secara serta kesiapan kerja generasi muda menghadapi tantangan industri hospitality. Info terakhir teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat sistem kesiapsiagaan bencana dengan memantapkan peran tim reaksi cepat atau TRC penanggulangan bencana lintas sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penanganan saat terjadi bencana. Itu tadi Info Pro 2 edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 ada di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku nih Wira. Tentunya di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Ya betul, aku bakal muterin lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu yang lagi hits, yang lagi viral di mana-mana teman Pro 2. Dan tentunya dengan informasi-informasi yang tak kalah seru juga, tentunya menarik juga, dan sayang banget gitu loh kalau buat kamu lewatkan. Jadi buat kamu di sini terus temenin aku sampai nanti jam 12 malam. Pasti kamu bakal terhibur nih. Dari yang moodnya jelek jadi moodnya bagus, yang moodnya udah bagus jadi lebih bagus lagi tentunya. Ya kayak yang pertama ini ya teman berdua. Pertama apa tuh Kak Wira? Pertama ini nih aku ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Pos Jaga ya. Aku mau ngajakin kamu ngobrolin tentang kesehatan teman berdua. Tapi apa sih kesehatan, tentang apa sih kesehatan? Itu kan masih banyak general gitu Kak Wira, gitu ya. Kamu masih berpikir gitu kan. Tenang aja, aku mau bahas nih yang tentunya lagi relate juga nih, lagi happening sekarang ini, yaitu begadang Piala Dunia. Jangan sampai nih teman berdua ya, tubuh itu ikut kalah. Dalam artian kalah di sini itu sakit, karena lagi musim Piala Dunia nih, jadi banyak yang orang begadang gitu ya. Musim memang selalu tenang. Kok gimana sih? Kok makin tenang gitu? Musim Piala Dunia gini ya teman berdua ya, pasti itu menghadirkan suasana yang berbeda gitu. Betul kan? Betul, banyak orang rela pasang alarm tengah malam. Kamu salah satunya gitu gak? Nonton sampai subuh lalu pagian tetap nih harus kerja, harus kuliah atau sekolah gitu. Sekali dua kali mungkin ya, sehari dua kali oke lah ya. Tapi kalau terus-terusan begadang nih selama jadwal pertandingan padat, tubuh bisa mulai kasih sinyal protes. Apalagi Piala Dunia ini kan sebulan nih full, jarang jedanya ya. Kemarin lagi penyisian itu hampir setiap hari ya, mulai dari mata berat, nanti ini sinyal lemes tuh pasti ada tuh ketika kamu begadang ya. Nanti paginya tuh mata berat, badan lemes, gampang ngantuk di siang hari, sampai susah fokus saat beraktivitas. Masalahnya nih teman dulu ya, begadang karena bola sering dianggap cuman sementara. Waduh, padahal kalau pola tidur berantakan selama beberapa hari berturut-turut, efeknya bisa terasa banget teman dulu. Mood jadi lebih sensitif, kerjaan terasa lebih berat, dan tubuh seperti gak punya energi penuh nih. Jadi menikmati Piala Dunia tuh hal yang sangat amat boleh banget, tapi tetap harus diatur supaya euforianya nggak dibayar mahal sama kesehatan kamu teman berdua. Solusi paling simpel nih gini nih, pilih pertandingan yang benar-benar pengen ditonton live. Jangan semua laga dibela-belain. Kalau tahu malam bakal begadang, coba siapkan waktu tidur lebih awal di sore atau malam sebelumnya. Jadi tubuh tetap punya cadangan istirahat gitu, meski jadwal tidur sedikit bergeser, tapi istirahatnya tetap gitu. Itu teman Pro 2 ya. Hihi.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman, udah lanjut lagi ya. Masih aku ngobrolin begadang di Piala Dunia nih ya. Jangan sampai tubuh kamu jadi sakit nih. Karena kurang tidur itu efeknya bukan cuman bikin nguap terus nih teman berdua. Saat tubuh kurang istirahat, otak juga gak bekerja seoptimal biasanya. Akibatnya nih, konsentrasi bisa menurun, terus gampang lupa, dan respon jadi lebih lambat gitu, atau lemot kalau diajak ngomong. Apa jawabnya apa? Apa? Buat yang kerja di depan komputer, nyetir, kuliah, atau harus banyak mikir, kondisi ini jelas bisa ganggu banget nih teman berdua. Bahkan hal kecil seperti salah kirim chat, susah nangkep penjelasan, sampai gampang blank saat diajak ngobrol juga bisa muncul gara-gara tidur yang kurang nih teman berdua. Di musim Piala Dunia ini sering kejadian ya. Malamnya seru banget nih nonton pertandingan, tapi paginya tubuh masih tertinggal di jam pertandingan tadi malam nih. Kalau dibiarkan terus teman berdua, performa harian bisa turun tanpa kita sadari. Lalu kita merasa masih kuat, padahal sebenarnya tubuh lagi dipaksa jalan dengan energi yang gak penuh nih. Solusinya, setelah begadang jangan langsung paksa tubuh kerja tanpa jeda teman berdua. Manfaatkan power nap sekitar 20-30 menit di siang hari kalau memungkinkan nih ya, kalau memungkinkan. Lalu perbanyak minum air putih. Kena tubuh dijemur, dijemur ya, benar ya, di terkena matahari secara langsung gitu ya, pagi hari tapi ya teman berdua ya. Dan jangan terlalu mengandalkan kopi berlebihan, karena itu cuma membantu karena kopi itu cuma membantu melek sesaat teman berdua, bukan mengganti kebutuhan untuk tidur. Jadi ya tetap, nah semisal main jam 2, kamu berarti tidurnya di awal dulu, nanti bangun sekitar jam 2 gitu, kelihatannya lebih bagus deh teman berdua.

0: Yes, buruan. Iya. Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, nih tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal, basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Oke, lanjut lagi teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam di segmen Pos Jaga kali ini. Masih ngobrolin begadang nih, begadang sepak bola. Jangan sampai nanti kamunya yang kalah nih teman berdua. Jadi maksudnya kalah di sini tubuh kamu nanti sakit gitu. Jangan sampai ya. Begadang nonton bola itu bisa berdampak ke daya tahan tubuh teman berdua dan suasana hati. Saat waktu tidur kurang, tubuh kehilangan momen penting untuk memulihkan diri nih. Akibatnya badan bisa lebih gampang capek, gampang drop, atau bahkan lebih rentan sama penyakit nih. Belum lagi mood yang bisa berubah-ubah, jadi gampang kesel, sensitif, atau merasa capek mental. Meski yang sebenarnya penyebabnya cuma satu, yaitu istirahat kita yang kurang nih teman berdua. Ini yang sering disepelekan nih. Fokus sama skor pertandingan tapi lupa tubuh juga sedang main tandang. Atau gak cukup istirahat nih. Apalagi kalau begadang dibarengi cemilan berlebihan, kopinya terus-terusan nih, dan pagi tetap aktivitas penuh, tubuh makin sulit untuk menyeimbangkan diri teman berdua. Akhirnya bukan cuma ngantuk tapi juga cepat lelah dan gampang bad mood. Bad mood deh. Solusinya nih, kalau memang sedang rutin nonton Piala Dunia malam hari, coba jaga hal lain yang masih bisa dikontrol. Misalnya cemilannya nih, pilih cemilan 10. Iya. Baru tuh. Enggak. Maksudnya pilih cemilan yang sehat gitu ya. Kurang-kurangin yang terlalu berminyak di tengah malam, dan tetap usahakan tetap makan teratur di siang hari. Sehari-harinya tuh 24 jamnya tuh tetap makan teratur teman berdua. Dengan begitu tubuh tetap punya bantuan untuk menghadapi jadwal tidur yang sedang kacau sementara, karena menghadapi menonton pertandingan sepak bola teman berdua.

0: lagi dengerin? Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
1: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring

Ya teman-teman dua, Piala Dunia memang cuman datangnya 4 tahun sekali nih. Jadi wajar kalau banyak orang yang pengen menikmati momen ini sepuasnya. Tapi yang perlu diingat nih, begadang terus-menerus tanpa strategi bisa bikin tubuh ini menjadi lemes dan kewalahan teman-teman dua. Mungkin seneng nih tim favorit menang, tapi kalau badan malah tumbang, rasanya jadi gak sebanding nih ya. Serunya pertandingan tetap bisa kita nikmati tanpa harus mengorbankan kesehatan secara mental teman berdua ya. Kuncinya ada di pengaturan, pilih laga yang benar-benar tim kamu pas main aja nih. Curi waktu istirahat sebelum atau sesudah pertandingan. Batasi kafein di jam yang terlalu dekat ke pagi nih. Dan kalau sudah merasa tubuh terlalu lelah, jangan memaksa semua pertandingan harus ditonton secara live. Sekarang kan banyak juga nih akun-akun media sosial yang menyediakan highlights, atau mungkin kamu bisa nonton di YouTube. Sekarang bener gak? Jadi gak semua momen tuh harus dibayar dengan kurang tidur. Jadi kamu nonton live-nya pas bener-bener negara kesukaan kamu aja main tuh teman berdua. Jadi menikmati atmosfer Piala Dunia dengan dukung tim jagoan, begadang sesekali boleh lah, tapi jangan lupa tubuh itu butuh dijaga. Karena fans bola yang kuat bukan cuma yang tahan nonton sampai subuh, tapi juga yang tahu kapan waktunya untuk istirahat supaya badan tetap fit beraktivitas gitu teman berdua. Jadi nonton bolanya dapet, kesehatan kamu juga dapet.

0: malam teman pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Teman pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya, gitu kan.
0: Nggak banyak kok, iya tadi gue lihat.
1: Bener.
0: Belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin ya.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya, kita hari ini seperti biasa.

0: buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yes, ya, betul langsung banget.
1: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, sama berdua masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
1: Ya, sama berdua dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uzi Sulistiyawati.
3: Datang lagi ke sini
2: bener.
3: Setelah berapa lama ya?
4: Oh, lama banget.
1: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uzi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
4: Ya ampun.
2: Itu masih di bawah berarti ya?
4: Iya, masih di bawah.
2: Benar. Kan?
4: Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
2: Iya benar. Iya benar.
4: Dulu pagi-pagi.
2: Iya. Benar.
4: Ingatan aku masih
2: luar biasa.
1: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
4: Langsung begini.
1: SMA ya, bener.
2: Bener.
1: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
2: Betul.
1: Ya?
2: Oh,
1: ada apa dengan 7?
4: Beneran tanggal 7 bulan 7 enggak?
1: Iya nih. Hah? Hari ini.
2: Bener.
1: Tapi gimana apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
4: Iya nih, makanya suara hidung ya.
2: Agak mampet dikit ya.
4: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
2: Betul.
1: Bahkan sempat kau sih meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
4: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
2: Iya.
4: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepat.

0: lagi. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan?
1: Iya,
2: jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya
1: susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan. Okay.
1: Benar-benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, enggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja cuma buat
1: pemanasan lah ya.
2: Pemanasan.
0: Seru banget loh. Gitu. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: kalau 42.
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi itu. Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini ngapa apa sih kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan apa sih? Tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast.
2: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar-benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari lari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih? Nah, kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program.
1: Oke.
2: Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya, kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan. Nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu. Aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari. Aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program, tetap lari.
1: Bener.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu. Mau ikut lomba di mana. Mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote-unquote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita yang lomba nih ya, di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihan nya ini karena kan bulan-bulan kan. Kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
0: Luar biasa.
2: Bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
0: Bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Tiket udah beli, hotel udah,
1: masalah
0: sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya nggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik, Opik ini emang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya Opik ngirim lagu, aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh apa kadang suka nggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Mana kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya
0: benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin kak waktu yaudah deh gas apa segala macam? Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic tuh bro.
2: Bener, jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Bener.
2: Awalnya kan aduh mas pas udah megang mic gak boleh lepas.
0: Oh, adik juga ya.
2: Adik
0: juga
2: ya, kangen kan. Karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyiin juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu nomor 2 ya?
1: Nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
1: Music
0: Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Use.
3: Lagi.
2: Oke, kau sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
1: Benar.
2: Ya, vibes-nya kita udah denger ya.
1: Benar.
2: Vibes-nya emang sedih.
1: Pop ballad berarti ya.
2: Pop
1: ballad ya di
2: cuman,
1: lagu ini.
2: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
3: Sedih kenapa sih Indonesia?
1: Aduh.
3: Jangan dipancing.
1: Benar.
2: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Mumpul lagi 77 lah ya, check out.
1: Benar. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
3: Nah,
1: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
3: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
1: Oh, oke.
3: Lebih begitu sebenarnya.
1: Benar.
3: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
1: Oh.
3: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
2: Bagus. Kamu jadi penyiar aja.
3: Pinter banget sih gue ngomong ya.
2: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
3: Oh, iya.
1: Iya.
3: Udah khatam tuh ya.
2: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
1: Waduh.
2: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa tahun?
3: Menikah dari 2012.
2: Oh kan?
1: Okay.
3: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
1: 19 tahun kurang lebih.
3: Apa tipsnya?
2: Yeah.
3: Waduh.
2: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
1: Ah, itu dia sih.
3: Standar TikTok.
1: Tahu
2: enggak?
3: Apa itu?
2: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
1: Benar.
2: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
1: Betul.
2: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ya?
1: Harus pamit sama orang tuanya.
2: Gitu-gitulah.
1: Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
3: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
2: bisa
3: itu
2: juga. Harusnya,
1: kan? Bisa juga.
2: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa.
1: Ada yang aneh.
3: Kalau yang tadi enggak aneh.
2: Enggak aneh sih. Iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
1: Ada yang sebenarnya mungkin agak-agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
3: Nah, itu standar TikTok tuh.
1: Nah,
2: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
3: Itu enggak.
1: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
2: Mungkin ada lah gitu kan.
1: Benar.
2: Itu tuh gimana?
3: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
2: Karena
3: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
1: Ya. Benar.
3: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
1: Kita
3: kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
1: Bener.
3: Harus saling.
1: Benar.
3: Itu tips dari aku.
2: Cukup ya.
1: Cukup.
2: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
3: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
2: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
1: Benar.
3: Dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
2: Oh iya benar.
3: Aku pernah bikin sampai menang judulnya aku terima kekuranganmu.
2: Wih, pas banget dong.
3: Jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
2: Betul. Yeah.
3: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
2: Keren. Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
3: Apa yang menang waktu itu aku inget, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
2: Di majalah gitu kan?
3: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
2: Oh iya.
3: Ya, itu. Udah 400 ribu dapet waktu itu.
2: Wah, wow, banyak.
1: Banyak.
2: Lumayan. Ya,
1: bener.
3: Jadi kekurangannya gak bisa terima.
2: Nice.
1: Itu dia ya.
3: Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
2: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
1: Bener. Ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Benar. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
3: Baru habis lebaran lah kita.
2: Oh baru. Okay.
1: Benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
3: Opi Kurdi itu orang.
2: Nice.
1: Benar.
2: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
3: Iya benar.
1: Benar.
3: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
2: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
3: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, gitu. bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, gitu, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan. Komit nggak? Komit ya udah.
2: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
3: Yes, gitu fun project.
1: Benar. Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
3: Makanya.
2: Dan teman bro dua penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, sambil lights.
1: Betul, sambil nyetir ya kan.
2: Kalau
1: merenung.
2: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
1: Bener.
2: Di kirinya.
1: Kalau nyetir.
2: Iya bener.
1: Oh, mungkin di luar negeri.
3: Pas ngeliat kiri gini. Kayaknya
2: enggak
3: deh.
2: Jangan dong.
1: Kok malah jadi ragu.
2: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
1: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
2: Let's
1: dari
2: go.
1: Usi Sulistiyawati. Here we go.
0: Music Life Chat.

0: LC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman berdua, kita sekarang langsung aja tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa V?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Cap-cap-cap.
1: Ini ada Susana Amelia.
2: Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam.
1: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menantang
0: ya. Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Lu kan suka pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya.
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke.
1: Tenis juga.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya.
0: Oke.
2: Belum. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, yang bakbuk, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: bener. Aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu, belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program.
1: Yeah,
2: okay. Jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Benar. Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males li. Baru bayangin doang.
2: Baru bayangin aja ya.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen Klik banget kayaknya
2: kan
0: lagu Klik ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya Klik gitu, aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Okay.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: Passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh.
2: Ya. Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada. Sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, benar.
0: Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi ini?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Benar.
2: Ada video kan paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV dengan orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
2: Enggak,
1: aku juga masih ngerasain
0: ketik rek.
2: Masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Kak Usi buat main game.
0: Boleh. Kita punya games.
1: Yap.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal Kak Usi lebih dalam aja.
2: Oke.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, Kak Usi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke.
2: Aman ya?
0: Aman dong. Alright, let's go. Kita mulai jawaban bareng sama Kak Usi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stres dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama jawaban untuk Kak Usi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Kopi
2: aja.
1: Oke, nanti kita bahas.
0: Aman.
1: Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke.
2: Okay.
0: Jujur kan? Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person, berarti di rumah punya kucing.
2: Ada
1: berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah nggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin nggak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya,
0: bener.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari.
1: Gitu.
2: Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu. Kasihan ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog
0: tuh
2: sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikir bercanda ya.
2: Bener. Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Kira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha?
0: Kopi. Sebenarnya gak dua-duanya berarti
2: aku
0: ya?
2: Aku sebenarnya gak dua-duanya. Aku bukan tukang ngopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari, tapi cuman gitu doang. Kayak cuman kayak syarat aja, kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi aku dulu sempat ngopi yang banget? Enggak, pernah
2: aku
1: juga.
2: Aku gak ngopi. Emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Iya, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid yang gak asun ya.
0: Valid.
1: Selanjutnya tadi, jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang ya.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wish list sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Oh, tas ya.
2: Bener. Tas. Wah, ternyata waiting list, ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Yeah. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf.
1: Sama aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Selanjutnya makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang. Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: Iya, harus nurut walaupun enggak bisa kita enggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair.
0: Mm-hmm.
2: Kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan. Kalau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah. Kata orang tua, ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa. Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita gak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa, ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku gak pernah nanya. Apa jurusannya pun gak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan pilihannya.
2: Tanggung jawab, ya santai itu bukan berarti gak tanggung jawab, apa nyantai yang gimana ya. Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku gak mau satu arah. Bukan yang tegas, tapi gak ada bobotnya gitu. Bener, kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan. Bener kan? Semuanya harus nurut, ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya. Tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh, kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: Lumayan.
2: Nah itu apakah karena salah ini ya. Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Bener.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka, kita harus hadapin gitu. Sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, ya generasi berubah ya. Benar.
1: Oke, nice.
0: Oke.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada IO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari itu beneran.
1: Wow.
2: Iya buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih pernafasan bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya. Jawabannya semuanya tidak asbun.
0: Betul.
1: Jawabannya jujur.
0: Valid ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
0: Dan pastinya masih bersama
1: Kak Usi.
2: Hey.
1: Alright, ini berarti lagu seadanya kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: semua,
1: ya?
2: Semua iya.
1: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya?
2: Iya, Usi Andika Official.
1: Yes.
0: CD dan vinyl juga udah dijual di di Stara atau dekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
1: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
0: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
0: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
1: Alright, benar.
0: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
0: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
1: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
1: Masih ada.
2: Band-band ya.
0: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Ditonton.
0: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya. Request lagunya.
1: Itu aja.
2: Ya.
1: Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Kayaknya pasti penontonnya udah pada penuh. Enak banget lah pokoknya followersnya. Oke Kak Usi, thank you so much.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget. Terima kasih ya.
0: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
1: Bener.
0: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
1: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
0: Betul.
1: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Dawe Prada cabut dulu.
1: Nama gue Edi Tama pamit.
0: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: It's time for request time.

Oke teman-teman, saya Simang Mamat, teman Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Balik lagi kali ini bareng aku Wiraya, yang tentunya bakal nemenin kamu di jaga malam sampai nanti jam 12 malam nih. Setelah tadi aku ngajakin kamu buat gabung ke Pro 2 Jakarta untuk relay musik live chat, bintang tamu jadi Usi Sulistiyowati, teman Bro 2.

singa raja teman berdua. Aku lagi live di si live TikTok, jadi kamu bisa langsung join. Ini udah berapa teman-teman nih yang udah pada mau request, Mbah mau request katanya nih. Kak Nidia, terus Kak Din request lagu Titik Nadir, terus ada Kak Esi tadi mau request lagu Budi Doremi tapi judulnya apa aja boleh gitu. Jadi buat kamu teman berdua yang masih malu-malu, masih ragu-ragu di malam minggumu, ini bukan malam minggu. Di malam Rabumu, langsung aja digasin sebelum kehabisan daftar request ya gitu. Oke, gak usah lama-lama deh, aku langsung muterin requestan dari teman berdua. Ada kayak sini, langsung tolong Budi Doremi, nanti disusul sama Kak Din yang request Titik Nadir dari Kaitna. So stay tune buat kamu ya.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Oke teman berdua, masih aku tungguin nih requestan dari kamu yang masih malu-malu ngumpet di bawah pintu. Lah ngumpet di bawah pintu, di belakang pintu. Untuk request langsung gasin aja yuk ke WA-nya berdua di 0811-3991-054. Atau bisa join aku lagi live di TikTok nih, di akun RRI_Singaraja. Langsung aja yuk. Ini udah banyak nih. Ada yang, oh ini ada Kak Ari nih. Kak Ari mau request film favorit. Oke. Oke, dari Sheila on Seven. Masukin list. Nah, gini nih, langsung kalau ada yang request langsung masukin list. Dan udah banyak antrian nih teman bro 2. Tapi masih ada kira-kira 2 lagu lagi deh slotnya buat kamu. Jadi, langsung gasin aja yuk buat request nih yuk. Ini selanjutnya ada lagu Terserah dari Raisan nih. Siapa yang request nih? Ayo ayo. Pasti orangnya rajin cari sponsor nih yang request lagu Terserah. Ya udah kalau gitu langsung aja nih requestan dari Kak Asri dengan Terserah dari Raisa. Cekidot.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: dengerin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Anak muda saat ini mulai melihat bahwa memiliki penghasilan saja tidak cukup, tetapi juga perlu memahami bagaimana cara mengatur dan mengembangkan uang yang dimiliki. Literasi keuangan menjadi salah satu hal yang semakin banyak dipelajari oleh generasi muda saat ini. Banyak yang mulai mencari informasi tentang cara menabung, mengatur pengeluaran, hingga mengenal berbagai instrumen investasi seperti saham dan aset digital termasuk kripto. Perkembangan teknologi juga membuat akses informasi keuangan menjadi lebih mudah. Melalui berbagai platform digital, anak muda saat ini teman Produa bisa belajar tentang pengelolaan uang dan mendapatkan wawasan dari berbagai sumber tentunya.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, masih bareng aku Wira ya, tentunya di request time yang sudah memasuki perpisahan. Perpisahan ya, karena request time cuman sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah ya teman berdua. Aduh, itu artinya sesaat lagi harus berpisah. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku 1 jam ke belakang, yang udah ikut request-request, ikut seru-seruan juga di TikTok. Tadi udah ada Kak Zevin, Kak Esi, Kak Adin, Kak Nidia, Kak Asri, ada Kak BM, Kak Andika, Kak S, Kak Budi, Kak Flower, Kak Ari, Kak Manggoisi, Kak Aku, PNRM tuh. Wah, susah banget punya nama TikToknya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku. Kalau kamu masih mau lanjut dengerin aku nih yang udah pada di TikTok nih, langsung aja ke download RRI Digital. Misal kamu ada di luar Bali gitu ya. Kalau misalnya di sini bisa ke 105,4 FM teman Pro 2 ya. Waduh, ada Kak GCM baru datang. Aku udah mau closing. Oke, ini pamit juga, mau tidur dulu. Oh iya, terima kasih buat kamu yang di TikTok ya. Terima kasih. Aku matiin dulu yang di TikTok ya. Bye bye. Kalau masih mau dengerin, lanjut ke ini ya, ke RRI Digital. Kalau yang di luar, kalau enggak di 105,4 FM ya. Terima kasih. Besok join lagi, jangan lupa di jam yang sama, tentunya masih di request time ya. Bye bye. Oke teman berdua, kamu yang masih di 105,4 FM, yuk habis ini aku bakal mengajak kamu untuk masuk ke sesi curhat kamu teman berdua. Aku mau bahas sesuatu yang tentunya sering banget kita rasakan dan kita lakukan, atau mungkin kita menjadi korban nih. Apa topiknya ya, nanti aku bakal bahas sesaat lagi. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Singa Raja, teman terbaik kamu nih, teman berdua. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu nih. Kamu pernah gak teman berdua ya, Udah berusaha untuk menjadi orang baik, tapi selalu ada aja orang yang menilai kalau itu misal kamu melakukan satu kesalahan nih, terus langsung semua kebaikan kira yang pernah kamu lakukan itu seolah-olah langsung hilang begitu saja di mata orang itu. Padahal selama ini kamu selalu memaintain ya, selalu baik sama orang itu, selalu menjaga ya, terus menjaga sikap, selalu berusaha hadir saat dibutuhkan. Tapi tiba-tiba satu kesalahan itu langsung membuat kamu seolah-olah kebaikan kamu tuh hilang semua di mata dia gitu teman muda. Rasanya kayak semua orang tuh cuman yang diingat-ingat kesalahan aja, sementara hal-hal baik yang pernah kita lakukan gak pernah dianggap. Padahal semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, bener gak teman muda? Entah itu disengaja atau gak disengaja nih. Nah malam ini di curhat kamu teman muda, aku bakal ngobrol soal satu pertanyaan yang sederhana tapi sering bikin hati kepikiran nih. Satu kali salah, semua kebaikan langsung dilupakan. Lah, emang iya ya? Menurut teman berdua nih, kenapa ya hal itu sering terjadi? Mungkin teman berdua, kalau kamu yang memiliki kisah yang sama atau pernah mengalami kejadian yang sama seperti topik aku kali ini ya, satu kali kesalahan bisa membuat semua kebaikan langsung dilupakan. Boleh WA ke WA-nya Pro2 di 0811-3991-054. Share-share cerita, gak apa-apa. Siapa tahu nanti dengan kamu bercerita, hatimu bisa menjadi lega dan bisa menemukan solusinya teman berdua. Aku tungguin ya WA dari kamu teman berdua.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi teman Bro 2, tentunya masih di 105,4 FM Bro 2 RRI Singa Raja. Masuk ke segmen surhat kamu ini teman Bro 2 ya. Ini kali ini udah ada teman Bro 2 yang WA ke aku nih teman Bro 2 ya, di 08133991054 nih. Kali ini ada Dewi dari Singa Raja aja katanya. Dia bilang gini teman Bro 2, aku pernah punya teman kantor yang cukup dekat. Selama hampir 2 tahun aku sering bantu dia kalau lagi kesulitan kerja teman Bro 2. Bahkan beberapa kali aku rela pulang lebih malam supaya pekerjaannya selesai. Tapi suatu hari aku lupa mengirim satu file penting. Memang sih itu kesalahanku, dan aku langsung minta maaf. Yang bikin sedih, sejak saat itu dia sering bilang kalau aku gak bisa diandalkan. Rasanya semua bantuan yang pernah aku lakukan seperti gak pernah ada. Wih, aduh. Dewi, pasti gak mudah ya untuk berada di posisi seperti itu. Benar, itu banyak orang sih yang pernah mengalami seperti itu ya. Kesalahan memang perlu diakui, tapi bukan berarti semua kebaikan sebelumnya jadi gak berarti dong. Gitu dong ya. Semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran tanpa harus membuatmu kehilangan semangat untuk tetap berbuat baik ya Dewi ya.

Ya lanjut lagi teman berdua, masih di curhat kamu ya di jaga malam kali ini. Kali ini ada Rama nih teman berdua yang bilang, oh Rama di Sukasade. Dia ngomong gini teman berdua, aku pernah bertengkar sama sahabat sendiri karena salah paham. Waktu emosi aku sempat ngomong kasar, setelah itu aku minta maaf dan kami akhirnya baikan. Tapi sampai sekarang kalau ada masalah dikit dia masih sering ngungkit kejadian itu. Kadang aku berpikir gini kak, apa satu kesalahanku memang lebih besar daripada daripada semua tahun pertemanan yang daripada bertahun-tahun pertemanan yang sudah kami jalani gitu maksudnya. Ya benar sih, emang kalau begini ya Rama ya, memaafkan itu emang tidak selalu berarti langsung melupakan. Iya emang kita bisa memaafkan, tapi untuk kejadiannya belum tentu terlupakan gitu Rama. Tapi hubungan yang sehat juga butuh kesempatan untuk memperbaiki diri tuh. Ingat tuh ya. Semoga seiring waktu kepercayaan itu bisa kembali tumbuh dari teman kamu ya Rama ya. Jadi tetap jalanin aja seperti biasa dan tunggu sampai waktunya itu tiba, akhirnya dia bisa memberi kesempatan itu dan kepercayaan itu lagi kepada kamu gitu Rama.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. 105,4 Produa FM Siaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Ya teman 22, masih bareng aku Wira tentunya ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di segmen Curhat Kamu kali ini ya. Teman 22, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, tapi jangan sampai satu kesalahan membuat kita berhenti menjadi pribadi yang baik. Kalau hari ini kamu sedang berada di posisi orang yang melakukan kesalahan, akui aja, perbaiki, lalu terus melangkah. Nggak usah dipikirin lagi nih ya, yang penting udah meminta maaf, udah memperbaiki dan lanjutkan hidupmu. Dan kalau kamu berada di posisi yang disakiti, cobalah melihat seseorang secara utuh, bukan hanya dari satu momen terburuknya aja. Lupakan momen terburuknya, lihatlah sisi positifnya teman 22. Karena pada akhirnya kita semua ingin diingat bukan hanya saat salah, tapi juga atas semua kebaikan yang pernah kita usahakan. Wehe. Ya teman 22, sekian dulu ya sesi curhat kamu, sampai jumpa lagi di curhat kamu berikutnya. Jangan kemana-mana karena sehabis ini akan ada musik-musik irama-irama sahdu tentunya, alunan beberapa lagu dari musisi yang tentunya sayang banget buat kamu tinggalin, apalagi buat nemenin tidur kamu nih teman muda. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Skills 2025 ini makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference.

0: Podcast dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk-pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu, dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Dewasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 41, disebutkan bahwa

pengetahuan rohani sungguh-sungguh mantap dalam sang diri. Dengan demikian, ia tidak diikat oleh reaksi pekerjaan. Wahai perebut kejayaan. Adapun makna yang tertuang di dalam sloka ini adalah berkat pengetahuan rohani, orang yang mengikuti ajaran Bhagavad Gita yang merupakan dan diajarkan oleh beliau-beliau acarya melalui wahyu dari Yang Maha Kuasa yang merupakan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, maka akan dibebaskan dari segala keraguan-raguan. Sebagai bagian dari Yang Maha Kuasa yang mempunyai sifat yang sama seperti Yang Maha Kuasa, dia sadar akan Yang Maha Kuasa sepenuhnya dan sudah mantap di dalam pengetahuan tentang sang diri. Karena itu tidak dapat diragukan lagi bahwa dia berada di atas ikatan terhadap perbuatan. Bakti kepada Yang Maha Kuasa adalah tugas yang paling mulia untuk menuntun sang diri. Bakti yang utama adalah bakti yang dimana penyerahan diri sepenuhnya ke hadapan beliau. Kesungguhan akan penyerahan diri mampu membuat diri kita mantap dalam meningkatkan pengetahuan yang mengarah ke jalan Dharma. Pengetahuan akan pentingnya Dharma akan membuat diri kita mengarah pada arah yang lebih baik. Material yang kita miliki akan selalu berbuah manis bila didasari dengan Dharma. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian.

92, program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Wita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: mencoba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam manawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan dharma dan sudharma kita masing-masing. Sebagai umat beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, berikut satu bait dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 104 yang berbunyi sebagai berikut.

hatinya. Hendaknya jangan diizinkan mayat seorang brahmana dipikul oleh orang sudra. Sedangkan orang-orang yang satu kasta atau golongan dengan almarhum masih ada. Karena upacara pembakaran yang disentuh oleh orang sudra merupakan penghalang jalannya sang mati ke surga. Umat Sedharma yang kami muliakan, ajaran dalam sloka ini mencerminkan pentingnya menjaga keselarasan antara kewajiban, tatanan sosial, dan nilai kesucian dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Meskipun aturan ini lahir dalam konteks sosial tradisional yang bersifat hierarkis, makna yang lebih dalam dapat dipahami sebagai penekanan pada tanggung jawab moral setiap individu dalam menjalankan dharma sesuai peran dan kemampuannya. Selain itu, sloka ini juga mengingatkan bahwa setiap tindakan dalam ritual keagamaan hendaknya dilakukan dengan penuh kesadaran, penghormatan, dan menjaga kemurnian niat, sehingga tujuan spiritual dapat tercapai secara maksimal. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi.

0: 22 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 22.

Taman Perdua penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, tetapi juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota. Proyek tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan juga berkelanjutan. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng, Putu Adipteka Putra, mengatakan penataan kawasan titik nol diawali dari pembenahan sistem drainase. Saluran air berukuran besar dibangun untuk mengalihkan debit air hujan langsung menuju sungai, sehingga beban genangan di kawasan pusat kota dapat dikurangi.

Sementara itu pusat kuliner atau food court kini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat di Kabupaten Buleleng, khususnya di Kota Singaraja. Hampir setiap sore hingga malam, kawasan ini dipenuhi pengunjung yang datang untuk menikmati beragam sajian kuliner dengan harga terjangkau. Konsep deretan kontainer yang dihuni 10 hingga 20 pelaku usaha dalam satu lokasi menghadirkan pilihan makanan yang beragam, mulai dari makanan berat hingga jajanan kekinian dengan harga berkisar Rp5.000 dengan hingga Rp20.000 per porsi. Fenomena ini juga tidak hanya menghadirkan pilihan kuliner yang lebih variatif, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian pelaku usaha mikro. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

0: Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.

Pro 2 Singgah Raja, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya, semangat pastinya untuk ngejalanin aktivitas hari ini. Buat kamu yang baru bangun atau mungkin masih siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas, ke kampus ya, atau mungkin lagi olahraga pagi nih sambil dengerin Pro 2 FM. Wah, makasih banget. Tentunya masih bareng aku Itasa Putri yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi di Spada. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi bad mood, banyak pikiran atau capek banget sama aktivitas sehari-hari, terus ada yang bilang coba deh olahraga dulu, nanti juga enakan. Sekilas terdengar sederhana, bahkan mungkin ada yang berpikir lagi capek kok malah disuruh olahraga, bukannya malah capek gitu kan. Tapi menariknya sekarang itu semakin banyak anak muda yang memilih olahraga bukan cuma untuk menjaga bentuk tubuh atau kesehatan fisik, tapi juga sebagai cara mengurangi stres. Ada yang rutin jogging setelah pulang kerja, ikut kelas Zumba biar lebih semangat, main futsal, basket gitu kan, sampai sekedar jalan santai sore hari untuk menyegarkan pikiran. Nah, sebenarnya olahraga itu memang bisa bikin suasana hati jadi lebih baik, atau itu cuma sugesti aja ya?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.

Di usia muda ya teman Pro2, aktivitas kita seringkali padat banget ya kan. Jadi mulai dari tugas sekolah, kuliah, pekerjaan, organisasi, target, sampai tekanan dari media sosial. Gak heran sih kalau banyak anak muda yang gampang ngerasa lelah, jenuh, bahkan kehilangan semangat. Salah satu cara sederhana yang bisa dicoba adalah dengan bergerak. Saat kita olahraga, tubuh itu akan bekerja lebih aktif. Kita jadi mengalihkan fokus sejenak dari berbagai pikiran yang memenuhi kepala. Gak harus langsung lari belasan kilo atau mungkin latihan berat di gym. Jalan kaki keliling lingkungan, terus juga sepedaan, main badminton, berenang, atau sekedar melakukan peregangan, itu juga sudah termasuk olahraga. Yang penting tubuhnya gerak dulu. Selain badan kerasa lebih segar, olahraga juga bisa membuat kita ngerasa lebih berenergi dan tidur lebih nyenyak. Nah, hal-hal sederhana seperti inilah ternyata punya pengaruh besar terhadap suasana hati kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya belakangan ini kamu ngerasa suntuk, mungkin tubuh kamu sedang memberi sinyal kalau kamu tubuh kamu itu juga butuh untuk diajak bergerak, teman Pro2.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Uhuh. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Oke, teman Pro 2, yang perlu kamu ingat, olahraga itu bukan solusi untuk semua masalah. Kalau sedang menghadapi tekanan atau mungkin persoalan yang berat, tentunya kita tetap perlu mencari dukungan dong dari orang-orang terdekat atau tenaga profesional. Tapi olahraga itu bisa jadi salah satu kebiasaan positif yang membantu menjaga keseimbangan hidup. Menariknya, olahraga juga bisa menjadi momen untuk bertemu orang baru, menghabiskan waktu sama teman-teman, atau sekedar memberi waktu untuk diri kamu sendiri tanpa ganggu notifikasi. Gak heran kalau sekarang memang banyak komunitas lari gitu ya, run-run kayak gitu, goes, yoga atau senam yang anggotanya didominasi anak muda, karena ternyata yang dicari bukan sehatnya, tapi juga senang, semangat, dan kebersamaan. Jadi jangan berpikir olahraga harus selalu berat atau melelahkan, teman Pro 2.

marka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM, Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: khusus pada itu.
1: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
2: Teman perdua, jalan yang rusak memang sering bikin kesel ya, tapi di balik keluhan itu ternyata ada warga yang memilih mencari solusi sendiri sambil menunggu perbaikan dari pemerintah. Uniknya lagi, material yang dipakai bukanlah aspal atau semen, melainkan limbah cangkang kerang. Loh, kok bisa? Ini tuh terjadi di Desa Srigading, Lampung Timur. Ini viral ya, setelah bergotong royong, warganya bergotong royong untuk menambal jalan rusak menggunakan cangkang kerang. Cara ini dipilih sebagai solusi sementara karena memang banyak ruas jalan yang masih berupa jalan-jalan berbatu dan juga dipenuhi sama lubang. Nah, menurut warga, lapisan cangkang kerang itu membuat permukaan jalan terasa lebih halus dibandingkan batu tajam yang sebelumnya sering menyebabkan ban motor bocor. Seiring waktu, cangkang tersebut juga akan hancur sehingga jalan menjadi lebih rata. Menariknya, bahan yang digunakan berasal dari limbah pengupasan kerang milik warga sehingga bisa didapat secara gratis. Perbaikan pun dilakukan secara swadaya dan bergiliran di sejumlah dusun sambil menunggu pengaspalan dari pemerintah. Nah, jadi kisah ini menunjukkan kalau semangat gotong royong itu masih hidup di tengah masyarakat ya teman perdua. Meskipun memang sifatnya hanya sementara, kreativitas dan kepedulian warga berhasil menghadirkan solusi sederhana untuk kepentingan bersama.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Bye.

seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, jadi media sosial sekarang itu kan banyak banget konten-konten yang bisa viral dalam semalam. Tapi gak semuanya viral karena sensasi, ada juga yang memang menyentuh hati banyak orang karena momen yang begitu tulus dan juga penuh emosi. Salah satunya ini datang dari seorang konten creator yang mendadak jadi sorotan setelah videonya saat mendampingi sang istri melahirkan bikin warganet ikut terharu. Kreator TikTok Joy Given mendadak viral setelah membagikan momen mendampingi Mega melahirkan ya. Dalam video itu Joy terlihat begitu panik menyemangati sang istri hingga akhirnya menangis haru ketika sang buah hati lahir dengan selamat. Momen itu tentunya banyak dapat respon positif dari warganet. Di balik popularitasnya saat ini, Joy ternyata pernah bekerja sebagai barista dan sales sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi konten kreator. Bahkan akun TikTok pertamanya yang sudah memiliki lebih dari 100 ribu pengikut sempat diblokir, tapi tetap bangkit dong, tetap memulai semuanya dari nol. Dan sekarang Joy dikenal lewat konten-konten sederhana tentang kehidupan rumah tangga dan perannya sebagai seorang ayah. Karena menurutnya komunikasi yang jujur dan penuh kebahagiaan itu adalah kunci dalam membangun keluarga ataupun membuat konten. Jadi kadang yang paling menyentuh hati bukan konten yang dibuat secara berlebihan ya, melainkan momen-momen sederhana yang lahir dari rasa sayang dan juga rasa ketulusan. Boleh dicoba.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kalau kamu sering lihat media sosial akhir-akhir ini, pasti sadar kalau tren lari masih jadi salah satu olahraga favorit anak muda nih. Bukan cuma soal kesehatan, lari sekarang juga sudah jadi bagian dari gaya hidup nih teman berdua. Mulai dari ikut fun run, berburu medali, sampai kumpul bareng komunitas lari yang makin ramai di berbagai kota. Menariknya lagi nih teman berdua, banyak anak muda yang dulu malas olahraga, sekarang rela bangun subuh demi ikut latihan atau event lari. Selain menyehatkan, olahraga ini juga jadi cara baru untuk menambah teman dan mengurangi stres setelah beraktivitas seharian.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya. Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Shh, udah yuk, OTW.